9,6 dari Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2 masih di Spada dan Ria juga masih anteng nemenin kamu semua kok teman Pro 2. Dan di pagi ini jangan lupa ngopi ya teman Pro 2, biar kita kuat menghadapi kenyataan ya. Itu kata ibu-ibu atau enggak kata-kata cewek-cewek zaman sekarang. Well, di apa kata teman Pro 2? Bagiin dong ke kita-kita nih, apa sih yang lagi rame dibahas di media sosial kamu? Entah itu seputar olahraga kah, atau dunia maya, semuanya deh pokoknya teman Pro 2. Ekonomi juga bisa banget nih. Nanti kita bakalan ngebahas itu semua, komenan kamu dalam 1 jam ke depan ini ya teman Pro 2, lepas sampai pukul 7 ya. Dan buat kamu-kamu yang mau komen-komen juga bisa banget di WhatsApp-nya kita, Instagram, TikTok, Facebook, maupun di live chat-nya kita. Bagiin ke kita semua nih teman Pro 2, apa sih yang lagi rame yang dibahas di medsos kamu? Nanti kita bakalan bahas satu persatu di apa kata teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Well, teman Pro 2, masih di apa kata teman Pro 2, tempatnya kita ngegosip asik seputar apa aja nih yang lagi mondar-mandir di timeline medsos kamu. Nah, teman Pro 2, ini juga udah ada yang masuk di komenan WhatsApp kita nih. Kak siapa ini? Gak nyebutin nama ya. Ada yang lagi heboh nih kak di medsos aku, cuma perkara spasi malah bikin salah transfer bank katanya. Ini memang belakangan ini lagi rame banget ya teman Pro 2 dibahas di Jagat Reads nih teman Pro 2. Ada kasus yang bikin dahi kita mengkerut sekaligus bikin kita auto ngecek saldo ya kan. Ini tetek cerita Kak Priscilla, Kak Priscilla yang viral gara-gara salah transfer. Tapi ini bukan salah transfer biasa akibat ngantuk ya teman Pro 2, melainkan diduga gara-gara perkara spasi nih teman Pro 2. Jadi ceritanya Kak Priscilla ini niatnya mau transfer uang 5 juta rupiah ya lewat mobile bankingnya nih ke rekening salah satu rekening Blue nih. Dia pas dicek duitnya malah nyasar ke rekening lain yang terdaftar di Bank Royal nih teman Pro 2. Ya FYI nih guys, Bank Royal itu memang nama lama sebelum berubah jadi Bank Blue itu ya teman Pro 2. Jadi plot twistnya nih, pas Kak Priscilla dan juga netizen Trits ini patungan rasa penasaran dan bikin uji coba, jeng jeng jeng dong, ternyata kalau nomor rekeningnya ditulis tanpa spasi, nama penerimanya benar, tapi begitu dikasih spasi, nama penerimanya langsung berubah total nih teman Pro 2. Siapa yang nyangka coba? Beda spasi doang, taruhannya beda tujuan rekening nih teman Pro 2. Netizen langsung heboh dong, emang boleh ya sistem bank sesensitif itu? Untungnya nih teman Pro 2, happy ending nih ya, happy endingnya. Kak Priscilla mengonfirmasi kalau per tanggal 30 Juni kemarin dananya udah balik utuh ke rekeningnya sendiri. Jadi pihak bank juga gercep menghubungi beliau, dan yang paling penting sekarang aplikasi mobile bankingnya udah diupdate, jadi gak bisa lagi tuh masukin karakter spasi di kolom nomor rekening. Di save ya teman Pro 2. Makanya pelajaran banget nih buat kita-kita kaum cashless ya teman Pro 2. Mulai sekarang kalau mau transfer double check lagi, jangan sampai jempol kamu kelebihan spasi ya teman Pro 2, terus duitnya malah main ke rekening orang lain. Ngeri gak tuh? Gimana nih menurut kamu teman Pro 2, pernah punya pengalaman aneh pas transfer juga gak sih? Jadi yuk bisa komen-komen, juga bisa sharing-sharing cerita kamu ke kita-kita semua di apa kata teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

mau spill informasi paling hype dan rame banget lagi dibahas dan sliweran di FYP Ria nih teman Pro 2. Ini juga ada yang komen juga ke line WhatsAppnya kita juga komen seputar hal yang sama. Lagi rame ngebahas judol di kalangan anak muda yang lagi marak dibahas nih Kak, terutama spam bot judol. Ini memang sadar gak sih teman Pro 2 belakangan ini kalau kita lagi asik nge-scroll media sosial, mau media sosial apapun itu, TikTok, Instagram atau gak X nih, kolom komentarnya sering banget kesusupan akun-akun random yang promosiin seputar judol. Asli ganggu banget kan? Ternyata hal ini bukan perasaan kita doang nih teman Pro 2. Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi baru aja ngerilis data kalau tren komentar spam judol ini melonjak tajam sampai 128%. Pantes ya teman Pro 2, pantesan aja nih FYP kita isinya itu-itu melulu. Nah, usut punya usut nih teman Pro 2, modus mereka sekarang makin canggih nih. Mereka udah enggak pakai ketik manual lagi, tapi pakai sistem bot otomatis. Makanya dalam hitungan detik ratusan komentar bisa langsung membanjiri satu postingan. Nah, platform yang paling apes, yang paling banyak di spam itu ternyata TikTok ya teman Pro 2, sebesar 35%, disusul ada Facebook, Instagram, YouTube sampai aplikasi X. Jadi mereka ini memang sengaja ngebom semua platform sekaligus. Tapi ada fakta yang lebih ngeri banget nih teman Pro 2. Menurut pakar hukum perlindungan data pribadi yakni Bapak Awaluddin Marwan, spam komentar ini bukan sekedar promosi biasa loh teman Pro 2, tapi ini udah jadi bentuk provokasi sistematis. Tujuannya sengaja bikin netizen ini risih, marah, dan ujung-ujungnya memprovokasi masyarakat buat nge-hate pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memberantas judol judi online. Ini manipulatif banget ya perilakunya ya teman Pro 2. Jadi buat teman-teman Pro 2 semuanya, dimanapun kalian berada, sekarang kita harus makin pinter digital. Kalau nemu komentar-komentar bot kayak gitu, jangan malah ditanggepin atau diklik linknya nih teman Pro 2. Langsung aja gas, klik tombol report atau laporkan biar akun botnya kena banned massal nih teman Pro 2. Kira-kira postingan siapa nih yang paling sering kamu temuin banyak spam judolnya? Jadi yuk bagiin cerita kamu lewat Instagram atau enggak semua media sosialnya kita lah teman Pro 2, dan juga kalian bisa drop komentar-komentar kamu di WhatsAppnya kita.

Nah, teman produk, kalau tadi kita udah ngebahas hal-hal yang negatif, ini kita joget-jogetan dulu ya teman produk. Ngomongin seputar medsos masih di apa kata teman produk nih, yang lagi di sini yang hari-harinya nggak lepas dari TikTok. Platform satu ini memang benar-benar jadi rajanya milenial dan Gen Z buat seru-seruan ya kan. Selain bikinnya gampang, nggak perlu skill edit dewa nih teman produk. Lalu aja ada aja tantangan baru yang bikin nagih. Mulai dari netizen biasa sampai selebriti, semuanya pasti langsung ikutan join the trend nih teman produk. Nah, memasuki pertengahan tahun ini di bulan Juli ya, ada satu tren baru yang lagi viral banget dan seliweran banget di FYP Ria nih. Bukan cuma di Ria doang kayaknya ya teman produk. Namanya Tone Challenge Game. Nah, game apa sih teman produk? Jadi ini tuh permainan berbasis acting suara dan komedi mikro. Formatnya sih simple banget ya. Kamu tinggal kumpulin circle tongkrongan atau temen kantor kamu, terus bergiliran deh baca satu kalimat yang sama. Tapi tantangannya setiap orang harus membacanya dengan nada, emosi, atau persona yang pastinya berbeda secara acak ya teman produk ya. Misalnya ada yang kebagian versi marah besar, nangis sesegukan, datar tanpa ekspresi, sampai versi yang genit-genit manja nih teman produk ya. Kenapa sih tren ini bisa seviral itu? Nih, soalnya daya tarik utamanya adalah momen gagal fokusnya nih teman produk ya. Momen aukatnya pas teman kamu ini mendadak blank atau ketawa di tengah jalan. Ini pasti seru banget ya teman produk ya. Bisa ngebongkar sisi lain teman kita yang biasanya jaim tapi mendadak harus acting nangis bombay depan kamera. Nah, cara mainnya itu juga gampang banget. Kamu tinggal tentuin kalimat netral kayak, kamu tahu nggak sih tadi aku ketemu siapa, terus list deh pilihan emosinya di layar pakai aplikasi kayak Clip atau nggak di TikTok langsung. Habis itu tinggal rekam dan sistem estafet dong ya. Asli sih tren ini pas banget buat konten ice breaking di kantor atau nggak ngisi waktu luang kamu pas lagi nongkrong di kafe bareng circle terdekat kamu. Nah, gimana nih teman produk? Udah bikin bareng teman-teman kamu belum? Kalau udah jangan lupa tag ke media sosial kita ya teman produk. Dan apa kata teman produknya, udahan dulu di teman produk. Masih banyak banget yang mau kamu bagiin, bisa dong. Bisa di drop ke WhatsApp-nya kita atau ke semua media sosialnya kita. Besok-besok kita bakal bahas satu persatu.

Tutup mata, telinga, dan mulut, yes. Tapi tetap peka hidung dan buntut. Karena tak ada yang pasti, semua bisa terjadi.

0: ayam abadi.
1: Teman Pro 2 punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun, kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya. Bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Well, teman produknya masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita gak bakal ngebahas APK di jam 8, aku pilih kamu. Dan ada 3 topik pilihan kita yang udah kita sediakan nih teman produk. Kamu bisa pilih-pilih di semua media sosialnya kita, komen-komen di sana ya teman produk. Yang pertama nih, kerja keras tetap penting, hidup juga harus dinikmatin. Ya ya dong, masa iya hidup mau sengsara terus? Ya jangan lah, boleh lah ya. Ada kalanya kita berusaha, tapi ada kalanya juga harus menikmati hidup. Well, di pilihan yang kedua, work-life balance semakin jadi prioritas. Ini menarik nih buat kita bahas ya yang di topik kedua. Dan yang ketiga, sukses gak selalu soal jabatan tinggi. Ya, sukses gak selalu soal jabatan tinggi, tapi yang penting bahagia uang kalau versi Ria sih ya teman berdua. Well, jadi teman berdua pilih-pilih 3 topik APK kita hari ini. Kamu pilih yang mana, bisa drop ke komen-komen kalian di semua media sosialnya kita nih teman berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah

0: rumahnya, Kak?
1: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
0: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
1: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
0: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
1: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Pro 2, kita ngebahas topik APK kita yang pertama ya teman Pro 2. Kerja keras tetap penting, hidup juga harus dinikmatin. Tapi memang iya sih teman Pro 2, jujur ada aja deh teman Pro 2. Kamu pernah gak sih ngerasa bersalah kalau seharian gak ngapa-ngapain? Rasanya tuh kayak dituntut harus produktif terus 24 jam selama 7 hari. Bangun pagi, gak sekolah atau gak kuliah, lanjut kerja kelompok, belum lagi kalau ikutan organisasi. Sampai akhirnya pas malam baru sadar, waktu buat diri aku sendiri mana ya? Kerja keras demi masa depan emang penting banget ya teman Pro 2. Tapi pernah nggak dengar kalian itu dengar kalau menikmati hidup itu juga nggak kalah pentingnya. Faktanya nih teman Pro 2, menurut lembaga dunia OECD, keseimbangan antara kerjaan, istirahat dan waktu buat hobi itu adalah kunci utama kesejahteraan hidup kita. Bahkan survei global dari Randstad di tahun 2025 nemuin fakta menarik nih, work-life balance sekarang jadi prioritas nomor satu bagi para pekerja, bahkan mengalahkan urusan besaran gaji. Nah, tren ini kenceng banget di kalangan kita, para Gen Z juga ya teman Pro 2. Kita pengen tetap berprestasi, tapi kesehatan mental, waktu bareng circle kita dan keluarga tetap jadi nomor satu dong ya. Dan ingat ya teman Pro 2, menikmati hidup di sini bukan berarti kita jadi malas-malesan atau give up sama mimpi kita. Bukan gitu konsepnya ya teman Pro 2. Justru dengan take a break yang cukup, kita lagi nge-charge energi biar pas balik belajar atau nggak kerja, fokus kita jadi jauh lebih maksimal. Jadi nggak usah merasa berdosa kalau weekend ini kamu pengen rehat, pengen pergi nongkrong bareng teman kamu, olahraga, maratonan film, maratonan drakor, atau sekedar healing tipis-tipis sambil nikmatin kopi favorit kamu. Karena sukses itu bukan cuma tentang seberapa keras kamu kerja, tapi gimana kamu tetap bisa bahagia selama berproses menjalaninya. Jadi apa nih rencana rehat kamu di weekend ini nih teman Pro 2?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000. Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

teman-teman, programasi di APK. Kali ini kita mau ngebahas APK kita yang kedua, work-life balance makin jadi prioritas. Well, memang iya sih, kalau dulu orang tua kita sering bilang yang penting cari kerja yang gajinya gede. Sekarang ternyata cara pandang kita-kita nih yang muda-muda ini udah mulai geser loh teman berdua. Bukan cuma soal cuannya doang, tapi nominal atau enggak seputar nominal di slip gaji aja nih teman berdua. Tapi ini soal gimana kita bisa tetap waras menjalani hidup alias kualitas hidup itu sendiri. Buktinya nih, berdasarkan survei global Randstad Work Monitor yang terbaru, untuk pertama kalinya dalam sejarah, work-life balance atau keseimbangan antara kerjaan dan kehidupan pribadi resmi jadi faktor number one yang paling dicari para pekerja. Gokilnya lagi nih, tren ini mengungguli besaran gaji, dan yang paling vokal menyuarakan ini adalah kita-kita dari Gen Z ya, Gen Z maupun dari Gen Milenial. Nah, kita tuh pengen tetap produktif, tetap berprestasi, iya, tapi juga emoh kalau harus kehilangan waktu buat keluarga, nongkrong bareng circle, ngelakuin hobi, sampai urusan menjaga kesehatan mental. Ya iyalah, kita cari cuan, kita bekerja untuk apa? Niat awal untuk siapa? Nah, pasti untuk kewarasan hidup, untuk kenyamanan hidup kita, dan juga untuk keluarga. Jadi sukses zaman sekarang itu bukan lagi soal bangga-banggaan lembur tiap hari sampai tipus ya teman-teman. Banyak anak muda yang sekarang lebih milih nyari tempat kerja yang fleksibel dan punya lingkungan yang sehat pastinya. Hal ini juga divalidasi sama OECD. Mereka ini nyebut kalau work-life balance itu indikator penting buat ngukur kesejahteraan. Kalau waktu kerja, istirahat, dan me time kamu seimbang, otomatis produktivitas kamu pas kerja malah bakal makin meroket ya teman perdua. Jadi buat kamu-kamu yang lagi ngejar target atau lagi ambis-ambisnya kuliah dan kerja, tetap ingat nih teman perdua, tubuh kamu butuh istirahat, pikiran kamu butuh jeda, dan hidup kamu tetap perlu dinikmatin. Karena ingat prinsip kita bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja di tempat berdua.

0: Hai teman Pegra, balik lagi bareng Ria. Kali ini di hari Jumat. Yap, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya ini weekend, tapi karena hari ini hari Jumat, hari yang spesial, yang punya vibe spesial banget. Jumat, hari Jumat ini dikenal sebagai Sayyidul Ayam ya, rajanya hari. Banyak banget kebaikan yang bisa kita dapetin di hari Jumat ini. Dan biasanya di hari Jumat, doa-doa katanya lebih mudah dikabulkan. Pahala dilipat gandakan dan jadi momen pas buat nge-refresh hati kita setelah seminggu penuh dengan kesibukan. Dan yang paling kerasa banget nih, suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa, Jumat itu waktu terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya. Mulai dari berbagi makanan, bantu teman kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman Pro 2, yuk manfaatin hari Jumat ini, isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Well, teman Pro 2 masih di APK kita yang ketiga. Ini seputar sukses gak selalu soal jabatan tinggi. Jadi kalau dengar kata sukses, apa sih hal yang pertama yang langsung melintas di pikiran kamu-kamu semua? Apakah harus punya jabatan tinggi kah? Jadi CEO di usia muda kah? Atau punya ruangan kantor mewah di lantai paling atas? Ini kalau kamu mikir kayak yang Ria sebutin barusan nih ya teman Pro 2, kayaknya sih kita harus ubah mindset bareng-bareng. Karena ya sukses itu ternyata gak melulu diukur dari posisi mentereng atau deretan gelar yang kamu punya. Buktinya laporan dari World Happiness Report nih baru-baru ini nemuin kalau kualitas hubungan sama orang terdekat, kesehatan fisik maupun mental, rasa punya tujuan hidup dan keseimbangan waktu, itu justru jadi faktor utama yang bikin seseorang ini merasa benar-benar berhasil dalam hidup. Bahkan artikel dari Harvard Business Review ya yang juga menegaskan kalau definisi sukses setiap orang itu beda-beda dan sangat personal. Ada yang merasa sukses pas bisa bangun bisnis kecil-kecilan sendiri, ada yang bangga jadi guru, tenaga kesehatan, konten kreator, atau bahkan mereka-mereka yang milih pekerjaan biasa aja yang penting punya banyak waktu buat nemenin keluarga. Memang ya teman berdua, jadi buat kamu-kamu semua nih yang sekarang lagi berjuang ngejar impian, please banget ya stop bandingin timeline hidup kamu dengan pencapaian orang lain di media sosial. Dan ingat, setiap orang punya garis finish dan rutenya masing-masing. Sukses yang hakiki itu adalah ketika kamu bisa terus berkembang jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri, ngelakuin hal yang kamu cintai dengan sepenuh hati, dan bisa ngasih manfaat buat orang-orang di sekitar kamu. Jadi kalau hari ini posisi atau jabatan kamu belum tinggi, don't worry, be happy ya guys. Bukan berarti kamu gagal kok teman Pro 2, bisa jadi kamu justru lagi berproses ngebangun fondasi yang kuat buat kesuksesan versi terbaik diri kamu sendiri nih teman Pro 2. Wow, banyak banget ya vibes positif yang kita dapetin dari topik APK kita hari ini nih teman Pro 2. Jadi jauh gak usah diambil pusing ya teman Pro 2, gak usah diambil berat, jangan istilahnya jangan terlalu ngejar sesuatu hal yang sekiranya kalau kamu tuh masih bisa capai dengan cara yang santai, kenapa enggak ya kan. Oke deh teman Pro 2, udah dulu deh ya APK kita hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:56 dan kita masih lanjut dong di Muda Ngide di jam 9 nanti.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Well, teman Pro 2 masih di 94,6 Radio Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu, dan masih barengan Ria ya. Dan kali ini di Muda Ngide, tepat di jam 9, tempatnya anak muda bebas numpahin ide kreatif kamu dan obrolan pastinya yang berfaedah. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini tentang lingkungan. Siapa nih di antara kamu yang kalau lihat tempat wisata yang lagi viral di media sosial langsung deh gercep masukin ke list liburan kamu? Memang seru sih ya teman Produa, apalagi kalau bisa liburan bareng circle kamu, keluarga kamu, sambil bikin konten yang estetik. Tapi pernah gak sih kamu tuh kepikiran kalau terlalu banyak wisatawan yang datang ke satu tempat justru bisa jadi malapetaka buat alam kita sendiri nih teman Pro 2. Nah, fenomena ini disebut over tourism. Nah, ini menurut UN Tourism, yang gampangnya sih over tourism ya, untuk mungkin secara pengertian kondisi saat jumlah turis yang udah overload alias melebihi kapasitas di suatu tempat. Dan tebak apa korban utamanya? Ya lingkungan kita lah teman Pro 2. Bayangin aja tempat yang tadinya asri dan tenang tiba-tiba harus nampung beribuan orang sekaligus. Efeknya ngeri ya teman Pro 2. Mulai dari sampahnya yang menumpuk di mana-mana, polusi dari kemacetan kendaraan, kerusakan terumbu karang karena diinjak-injak, sampai habitat satwa asli yang jadi stres dan terganggu. Jangankan alamnya, warga lokal pun bisa ikutan pusing karena ruang hidup mereka menjadi rusak. Dan ingat nih teman Pro 2, makin rame itu belum tentu makin baik. Wisata memang bisa bikin cuan secara ekonomi, tapi kalau gak dikelola dengan benar, kita sama aja kayak lagi ngerusak tempat healing kita sendiri ya teman Pro 2. Makanya sekarang dunia lagi gencar banget nih dorong konsep sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan, biar kita tetap bisa jalan-jalan hits tanpa harus ninggalin jejak kerusakan lingkungan nih teman Pro 2. Well, dalam satu jam ke depan Ria bakalan ngebahas tema itu ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kita belajar bareng untuk alam kita sendiri dan untuk lingkungan kita sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Well, teman Pro 2 masih barengan Ria di Muda Ngide. Nah, ini lanjutin obrolan kita seputar overtourism yang biasanya nih kalau dengar kata itu yang langsung ke trigger di otak kamu pasti cuma masalah sampah yang numpuk kan. Padahal ya teman Pro 2, dampaknya itu jauh lebih deep dan ngeri dari sekedar sampah plastik. Nah, menurut data dari UNESCO, meledaknya jumlah wisatawan tanpa pengelolaan yang benar itu bisa mempercepat kerusakan situs warisan budaya dan kawasan konservasi. Kebayang nggak nih, jalur pendakian bisa erosi berat, terumbu karang hancur gara-gara aktivitas wisata yang egois, sampai krisis air dan energi di kawasan wisata karena semua kesedot buat kebutuhan turis. Nggak cuma itu ya, UN Environment Program ya juga ngingetin kita semua nih, kalau sektor pariwisata ini menyumbang emisi gas rumah kaca yang lumayan gede banget, terutama dari sektor transportasi dan konsumsi energi hotel-hotel mewah. Jadi carbon footprint kita pas lagi liburan itu nyata banget dampaknya buat pemanasan global. Artinya apa? Pas kita lagi asik healing dan liburan, sebenarnya kita punya tanggung jawab besar buat ngejaga tempat yang kita kunjungi itu. Gak perlu ribet kok teman Pro 2, bisa mulai dari hal-hal yang kecil aja. Jangan ngerusak fasilitas, hormati budaya lokal sampai kurangi penggunaan plastik sekali pakai pas lagi traveling. Jadi yuk jadi traveler yang bertanggung jawab, karena destinasi wisata yang ini hari ini harus tetap bisa dinikmati sama generasi-generasi berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, kita semua tahu lah ya, kalau kekuatan media sosial sekarang tuh emang segila itu. Satu video singkat yang lewat di FYP atau Reels bisa langsung bikin sebuah tempat wisata yang tadinya sepi mendadak dipenuhin lautan manusia dalam waktu singkat. The power of viral. Jadi di satu sisi ini memang keren karena bisa bantu promosi daerah dan muter roda ekonomi warga lokal di suatu tempat wisata ya teman Pro2. Tapi kalau tempatnya belum siap dan jumlah pengunjungnya langsung melonjak drastis, yang ada malah memicu overtourism yang merusak lingkungan pastinya. Makanya nih menurut UN Tourism, yang promosi wisata zaman sekarang itu hukumnya wajib dibarengi sama edukasi tentang responsible tourism, yang alias pariwisata yang bertanggung jawab. Nah, sebagai generasi muda yang cerdas nih, kita bisa banget dong ikut ambil bagian buat jadi solusinya. Caranya gimana? Yang pertama, coba deh pilih waktu berkunjung di luar musim liburan, off-peak season, biar nggak numpuk. Yang kedua, selalu patuhi aturan lokal di tempat wisata. Ketiga, dukung usaha kecil milik warga lokal. Dan yang paling penting nih teman Pro2, jangan pernah bikin konten yang merusak alam atau ngelakuin aktivitas berbahaya cuma demi dapat foto atau video estetik biar dibilang keren. Nah, ingat ya teman Pro2, esensi dari liburan itu bukan cuma sekedar dapat konten keren buat pamer di media sosial kamu, tapi gimana kita bisa meninggalkan dampak yang baik buat alam kita dan tempat yang kita kunjungi.

0: suka banget kepancing emosinya. Entahlah karena banyak tugas, banyak kerjaan, atau memang cuaca lagi panas banget. Jadi kalau ada sesuatu yang nyebelin, langsung deh meledak emosinya. Nah, ini nih ada satu tips cara ngendalin emosi ala agama Islam nomor 2. Jadi kalau dalam ajaran Nabi, kalau kamu lagi marah dan saat itu kamu lagi berdiri, coba deh ngendalin emosi kamu dengan duduk. Nah, kalau duduk masih marah, coba berbaring. Terlihat simpel sih, tapi secara psikologis ini memang ngebantu nomor 2. Dan kalau kamu penasaran, coba deh nanti kalau kamu lagi emosi nih, coba praktekin apa yang Melly bagiin buat kamu tadi. Dan kamu bisa dengerin Melly di aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Well, teman Pro 2 udah agak kerasa ya, kita udah sampai di segmen terakhirnya Muda Ngide nih. Dan dari tadi kita udah bahas sepanjang lebar soal dampak buruk overtourism buat lingkungan. Terus pertanyaannya, apakah liburan atau berwisata itu salah? Ya enggak dong ya teman perduawi, berpariwisata itu punya banyak banget manfaat positif buat kita. Mulai dari ngebuka lapangan kerja baru, muter roda ekonomi masyarakat bawah, sampai ngenalin kekayaan budaya Indonesia ke mata dunia. Jadi yang perlu diubah di itu bukan hobi liburannya, tapi cara kita berwisata. Yuk mulai sekarang kita upgrade diri jadi wisatawan yang lebih bijak alias smart traveler ya teman perduawi. Nah, caranya simpel kok, datang ke tempat wisata dengan rasa hormat, selalu jaga kebersihan dan patuhi aturan adat setempat, support warga lokal dengan cara beli produk atau kuliner mereka, dan pastikan kamu ninggalin tempat wisata dalam kondisi yang sama bersihnya, atau bahkan lebih baik daripada pas kamu baru datang. Karena menurut aku jadi traveler yang keren dan estetik itu sesungguhnya bukan soal seberapa banyak stamp di paspor kamu atau seberapa banyak tempat viral yang udah kamu kunjungin, tapi seberapa besar kepedulian kamu terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Jadi mulai sekarang kalau teman Pro 2 mau berangkat liburan, jangan cuma sibuk nyiapin kamera terbaik dan outfit OOTD yang paling hits ya teman Pro 2. Bawa juga rasa tanggung jawab kamu yang tinggi buat ngejaga alam Indonesia kita tercinta ini biar tetap lestari. Sepada udah nemenin kamu semua dari jam 6 pagi ya, jam 6 kita udah bahas ngebanyak banget di APK, juga kita udah bahas banyak banget topik-topik positif nih buat kamu-kamu semua nih teman Pro 2. Ria pamit undur diri dulu dari hadapan kamu semua, dari ruang dengar kamu semua nih teman Pro 2. Sampai ketemu lagi di Sepada selanjutnya. Tetap jadi anak muda yang peduli lingkungan pastinya, karena liburan yang seru itu adalah liburan yang tetap jagain bumi kita tetap aman dan tetap asri pastinya.

0: Kita Madura, Kita Indonesia. Sudah tahu belum? Kalau bahasa Madura termasuk salah satu bahasa daerah dengan jumlah penutur terbesar di Indonesia loh. Menurut publikasi Profil Suku dan Keragaman Bahasa Daerah hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024, bahasa Madura masih menjadi salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Madura, kawasan Tapal Kuda Jawa Timur, hingga berbagai daerah perantauan seperti Kalimantan. Yang membuat bahasa Madura unik bukan cuma jumlah penuturnya, tetapi juga tingkat tutur atau unggah-ungguh bahasanya. Dalam bahasa Madura dikenal beberapa tingkatan, mulai bahasa sehari-hari hingga bahasa yang lebih halus untuk menghormati orang yang lebih tua. Mirip seperti bahasa Jawa, tetapi memiliki kosakata dan pengucapan yang khas. Menariknya lagi, bahasa Madura memiliki beberapa dialek yang berbeda. Misalnya, dialek Sumenep yang sering dianggap paling halus.
1: Entara de emma bakna.
0: Dialek Pamekasan yang tegas.
2: Baen entara de emma.
0: Hingga dialek Bangkalan yang terdengar lebih cepat.
3: Kak. Heda kama kak.
0: Meski berbeda dialek, masyarakat Madura tetap bisa memahami dengan baik. Jadi, kapan terakhir kali kamu ngobrol pakai bahasa Madura?

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 jelang siang. Wow, kayaknya kalau hari Jumat ini jelang weekend pergi-pergi enak ya teman Pro 2. Meskipun mataharinya terik, tapi udaranya itu juingin, semeriwing gitu teman Pro 2. Enak loh, serius. Serius, jadi kesannya tuh nggak panas walaupun tetap bikin kulit gosong ya. Oke, di Santai Siang Bari Indah siang ini teman Pro 2 kita awali dulu dengan informasi yang bisa Pro 2 hadirkan nih, yang diulik dari www.rri.co.id. KPPN Pamekasan teman Pro 2 resmi bergabung pada layanan di Mall Pelayanan Publik MPP Pamekasan sebagai wujud komitmen dan dalam menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, mudah diakses, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta para pemangku kepentingan di daerah. Bergabungnya KPPN Pamekasan dalam layanan MPP Pamekasan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan fungsi supervisi, pembinaan, dan penguatan organisasi yang secara berkelanjutan dilakukan oleh kantor wilayah DJBD. Ribet. Oleh kantor wilayah DJPB Provinsi Jawa Timur kepada seluruh unit vertikal di wilayahnya. Nah, next nih teman Pro 2. Rasio dokter di Pulau Madura masih jauh dari kata ideal, dan saat ini satu dokter harus melayani hingga 7.000 penduduk, angka yang menunjukkan keterbatasan serius dalam akses layanan kesehatan. Kondisi ini semakin terasa di wilayah kepulauan seperti di Sumenep teman Pro 2, di mana masyarakat menghadapi kesulitan mendapatkan pelayanan medis yang memadai. Dan menjawab tantangan ini, UTM Universitas Trunojoyo Madura meluncurkan Fakultas Kedokteran sebagai langkah strategis untuk mencetak tenaga medis berkualitas. Rektor UTM Profesor Dr. Safi menegaskan program ini merupakan tindak lanjut arahan dari Kementerian Dikti agar perguruan tinggi berperan aktif dalam memperkuat layanan kesehatan di daerah. Dan terakhir teman Pro 2 dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Raditya Wardana berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar Badminton Asia Junior Championship BAJC ya 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Taisei Kushima pada babak 32 besar di Yatsushiro Jepang kemarin ya. Mengutip dari berbagai sumber, Raditya tampil solid sepanjang pertandingan dan menuntaskan laga dalam 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-9. Setelah menghadapi perlawan sengit pada game pertama, Raditya mampu mengendalikan permainan di game kedua hingga menang dengan selisih poin yang cukup jauh. Itu dia teman Pro 2. Gimana kalau kamu keburu pengen dapetin informasi yang lebih cepat gitu, yang lebih aktual, lebih faktual, langsung aja ke laman www.rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru.

0: workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: New hits, new hits, only on Radio FM.
1: Selamat kembali nomor 2 Rari Subnap, teman terbaik kamu. Nomor 2 barusan itu Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Sebenarnya ini lagu dari track album yang lawas ya di tahun 2024, Sialnya gitu ya. Nah, sialnya hidup harus terus berjalan katanya. Nah, ini merupakan rilis single barunya yang berbeda dengan lagu-lagu Bernadia lainnya. Terus dia didominasi oleh nuansa galau, kelam, tapi pasrah, teman berdua. Bukan dangdut ya, bukan pasrah dangdut, bukan. Lagu ini membawa angin segar dengan aransemen musik yang cenderung lebih dikit update daripada lagunya Bernadia yang, ya you know lah ya semuanya ya. Dan agak sedikit ceria, meskipun liriknya tetap menyimpan rasa getir gitu. Secara makna, lagu dari Bernadia ini, Kita Buat Menyenangkan, menceritakan tentang fase akhir dari sebuah relationship yang sudah terasa hambar tapi tetap dipaksakan. Nah gitu ya, dibandingkan terus saling menyakiti katanya atau berakhir dengan drama yang melelahkan, lagu ini mengusung pesan untuk merelakan perpisahan secara baik-baik atau dibuat menyenangkan. Gitu teman Pro 2 ya. Jadi lagu ini tuh sempat viral di medsos, terutama di TikTok dan di X ya, karena dinilai sangat mewakili perasaan Gen Z sama milenial yang mengalami fase romanticizing dari sebuah perpisahan gitu. Oke, padahal Bernadia udah mau ada album baru kan. udah ada ding ya. Oke, teman Pro 2, Indah tunggu kebersamaan kalian. Untuk request lagu-lagu Indo tentu saja yang baru ya teman Pro 2, silakan saja kamu bisa WhatsApp Pro 2 di 0853-3489-4676 ya, 0853-3489-4676. Nanti Indah bacain terus puterin kalau ada lagunya. Makanya kalau pengen ada lagunya, lagunya harus yang baru ya teman Pro 2 ya. Oke, Indah tungguin sampai jam 11.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Barusan yang didengar itu lagu dari Ruth Sahanaya, tapi yang nyanyi bukan Ruth Sahanaya, lagunya Meska ya. Kebetulan kan dikompos sama Tohpati, teman Pro 2. Terus Tohpati ini sekarang lagi seneng remake lagu-lagu ciptaannya gitu. Nah yang sekarang ini dinyanyiin sama Meska. Kalau yang versinya Ruth Sahanaya itu tahun 99 kayaknya ya. Mau 2000 gitu, 92. Wah, lagunya udah tuir ini. Udah Gen Z banget. Nah, seru aja ya. Kayak mungkin yang udah pernah denger dulu, yang ditemani lagu ini mungkin udah bisa, wah, aku jadi inget dia nembak aku. Ah, kelihatan banget kamu udah tuir. Secara udah 26 tahun yang lalu rilis lagu ini ya, terus kamu dengerin sekarang versinya Meska. Ya agak-agak beda lah, ya kan. Vibe-nya ini ditunjukkan untuk pasar saya, Indah nih. Ici ya Indah. Indah kayak yang muda aja. Oke, okay, Bro 2. Kita masuk yang mau requestan. Banyak banget di WhatsApp nih. Pagi, Kak. Aku mau Maria dan... aku Maria. Fanbase-nya Sabrina Leonor, lagunya hahaha tuh kan. Masih banyak aja yang request Sabrina ya. Padahal udah turun ini dari box musiknya Pro 2 Hitlist ya. Ada juga yang request Sabrina Leonor lagi. Entah ini dari 0852 7085 sekian. Terus Indah bacain semua aja ya. Dari Galuh, Galuh juga request, izin request lagunya Sabrina Leonor. Izin. Kenapa harus berkata izin, mohon maaf ya kan? Iya, yeah. Widi lagunya sama Sabrina Leonor juga ya. Haha katanya. Terus ada 0852 entar. Ada namanya biasanya. Runi Nurul. Sama lagunya Sabrina Leonor juga. Terus Nesha lagunya Sabrina juga. Weh. Ada yang lain, guys. Oh, ada yang lain nih. Oh, mau lagunya Angie Carvalho dari Julia. Halo Julia, kamu ngapain sekarang? Terus yang masuk di Instagramnya Pro 2 juga banyak. Bentar ya. Indah cek dulu ya. Kenapa HP-nya lemot sekali? Nah, ini dia nih. Tuh ya, tuh banyak. Mau, aduh, udah sih, nanti dibacain nanti aja lah ya, teman Pro 2 ya. Kita mau dengerin lagunya ini deh, Angie Carvalho dulu ya. Oke, teman Pro 2, ditungguin loh. Indah mau iniin, mau, duh, salah ketik lagi. Angie Carvalho, oke, ini dia teman Pro 2, Angie Carvalho. Wait a minute. Segera. Ya kan tuh. Nih dia. Nih. Lama ya. Remuk.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: சுமரம் ரேடியோ ஹிட்ஸ் மேக்கர்.
1: Oke, teman pro 2. Indah bacain yang di Instagram ya. Di Instagram ini banyak banget ini teman pro 2. Aduh. Selamat pagi Kak Tabita, izin request lagu Roni Parulian, Akhir Zaman katanya tuh. Oh, Terus Yumi minta Misa Hira di ujung minggu, di ujung minggu juga diminta Kirana. Terus Rises ya? Benar enggak sih bacanya? Request lagunya Sumpah Mati dari Celine Grace. Oke, dicari ya, Indah ya. Celine. Ini dia. Terus Roni Akhir Zaman juga. Wait a minute. Akhir Zaman. Oh, Rono belum masuk. Aha. Terus diminta sama Mila juga, Roni Paruliannya. Asa, with Asa gitu ya. Oke, okay. Terus It's Me, Amira. Minta lagunya Celine Grace, Sumpah Mati. Tania minta Cegil dari Nabila. Dan Jagat Rasa dari Samuel. Woy, mintanya satu, jangan dua. Hai kakak, aku mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace dong kakak. Dari Minanox gitu ya. Terus Tita request lagunya Cegil, Aung Yanlin request lagunya Mesahira di ujung minggu, sama Salsa mau request lagunya Hachu sama Salsabila. Cegil juga diminta sama Likiu dan The Naps. Oke. Mana nih ininya Salsa? Salsabila gitu ya penyanyinya. Oh, Ora Ono. Salma salah. ya. Ini dua lagu yang aku puterin buat kalian yang bisa Indah penuhin pagi ini. Thank you banget ya. Ditunggu nanti requestannya untuk sesi mancanya. Cekidot Sumpah Mati dari Celine Grace dan Salma Salsabil dengan Hachu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Produa Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Radio Sumedep, your update music station.
1: Oh, mantap. Siang-siang, katanya Indah hoax atau Ria. Aduh, padahal beneran dah tadi tuh Indah berangkatnya. Emang terik mataharinya, tapi anginnya semeruwing, guys. Kayak ada hantu lewat gitu loh. Kacau. Teman Pro 2, Olivia Rodrigo. Ini jadi musisi pertama yang hadir dengan mini figure Lego yang dihadirkan 5 set koleksi terinspirasi dari 3 albumnya Olivia, Teman Pro 2. Ya, dia pencetak sejarah nih. Dia resmi menjadi musisi pertama yang dapat koleksi Lego khusus dengan 5 minifigure dan 5 set koleksi yang terinspirasi dari perjalanan musiknya, ya. Koleksi ini mengambil inspirasi dari 3 album Olivia, yaitu Soar, Goods, dan album terbarunya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Dan yang bikin spesial, spesial tahun kedua, Olivia ini juga ikut terlibat langsung dalam proses desainnya. Jadi setiap set itu dipenuhi detail kecil atau Easter egg yang diambil dari lagu, video, musik hingga momen ikonik sepanjang karir Olivia Rodrigo. Ada 5 set yang bakal hadir, mulai dari dual gitar, konsert Moon yang terinspirasi dari panggung tour Goods, vinyl display, secret store, sampai flower bucket yang bernuansa ungu, wis, yang menjadi warna khas Olivia, ya. Wah, kelas ya, senangannya ungu gitu. Dan Olivia mengaku senang karena akhirnya bisa mengajak para penggemarnya menikmati dunia yang selama ini tuh ya bangun lewat kolaborasi, ya, lewat musik gitu ya. Tapi kali ini dalam bentuk balok Lego yang bisa dirakit bersama. Kolaborasi ini juga menunjukkan bagaimana musik dan kreativitas bisa dipadukan menjadi pengalaman baru yang unik. Gitu, 52 berapa duit ya? Berapa duit harganya? Olivia Rodrigo kayaknya mahal karena rupiah melemah, 62. Dolarnya naik gitu ya. Ya udah sih ya, kalau nggak punya duit nabung dulu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudera Sumenep, teman terbaik kamu.

0: again.
1: Harganya 60.000.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: to your music hits.
1: Ya, ada kolaborasi unik yang hadir di dunia musik manca ya, teman-teman. Dua DJ dan produser musik elektronik, Marshmello bukannya makanan ya, Ria? Snack? Permen. Ini dia resmi menggandeng penyanyi country pop Kelsey Ballerini lewat single terbaru mereka yang judulnya Another Drink. Walah, Another Drink apa ini? Mabok? Apa? Kobam. Kobam apa minum air putih? Lagu yang dirilis di akhir Juni kemarin ini, teman 22, menjadi kolaborasi perdana mereka. Dan menariknya, Another Drink ini memadukan beat khas EDM ala Marshmello dengan sentuhan country pop yang selama ini identik dengan Kelsey Ballerini. Oh, ini sayangnya Taylor Swift berarti. Tapi sayang, Taylor Swiftnya udah mundur dari country. Enggak, ding. Album barunya isinya country lagi. Hasil dari kolaborasi Marshmello sama Kelsey ini, sebuah lagu bernuansa musim panas yang ringan, energik, dan siap menemani momen seru bareng teman-teman gitu. Jadi Marshmello ini mengakui, teman 22, dia tertantang untuk membawa gaya produksinya ke ranah musik country. Kalau Kelsey, lain lagi, mereka katanya sudah lama ingin collab bareng, dan lagu ini menjadi momen yang tepat untuk menyatukan dua dunia musik yang berbeda menjadi sebuah karya yang segar gitu. Sedangkan Another Drink ini, teman Pro 2, membawa pesan tentang bangkit setelah patah hati. Dan lagu ini menggambarkan seseorang yang memilih menikmati hidup, kumpul dengan teman-teman, dan melanjutkan langkah tanpa terus terjebak dalam masa lalu. Jadi vibes-nya bukan galau lagi, teman Pro 2, tapi lebih ke move on gitu ya. Terus PD-nya mulai rilis lagi gitu. Oke lah, emang harus kayak gitu, teman Pro 2. Jangan lama-lama kalau galau tuh, soalnya dunia terus berputar. Oke, lagu dari Alex Warren, Passenger, teman Pro 2, akan Indah putar hanya buat kamu seorang. Ceh, seorang.

0: berdua pernah gak sih ngerasa hati remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang gak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati nggak terus nyangkut di masa lalu. Kalau nggak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan, hadiah atau barang yang bikin keinget terus. Gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman pro 2 yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri, dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro 2. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: I'm on my lonely. So what you up to now?
1: New hits, only on Radio FM.
2: Ya, teman Pro 2, kabar seru buat kamu yang seneng sama J-pop ya, dan juga EDM. 92 boy group asal Jepang, BE:FIRST. Ada ya. BE:FIRST ya ini ya, kembali berkolaborasi dengan DJ sekaligus produser asal Inggris Jonas Blue lewat single baru mereka Missing. Dan setelah sukses bekerjasama melalui lagu Sailing ya, kali ini mereka hadir dengan nuansa yang berbeda. Missing ini mengangkat tema patah hati teman Pro 2, tapi yang namanya EDM ya pasti agak beat ya kan, terus bisa ngedance kitanya gitu. Meski liriknya cerita itu tentang kehilangan seorang yang spesial itu, iramanya tetap bikin goyang. Ah, ini punya nyamai dangdut ini. Dangdut tuh liriknya gitu, kalau galau ya kan, gamov itu. Tapi ya tetap bisa joget. Dan menariknya lagi, lagu ini ditulis oleh tim penulis lagu internasional bersama para personilnya BE:FIRST, teman produa. Mereka itu ingin menunjukkan bahwa perasaan sedih gak selalu harus disampaikan lewat lagu yang melo. Alah, BE:FIRST, kamu kenalan sama dangdut is the music of my country. Justru kata BE:FIRST ini, lewat beat yang energik pendengar diajak untuk perlahan bangkit dan move on. Jadi kolaborasi antara BE:FIRST dengan Jonas Blue ini, teman Pro 2, enggak mengenal batas negara maupun genre ya. Sentuhan pop khas Jepang dipadukan dengan EDM ala Jonas Blue yang menghasilkan warna musik yang fresh dan mudah dinikmati oleh pendengar di berbagai belahan dunia. Oke, teman Pro 2. Kalau sekarang juga kita punya ada Aespa dengan G-Dragon. Lagunya apa nih judulnya? WDA. Whole Different Animal. Ya udah sih, ini juga menjadi lagu penutup kita ya di Perdua Hitlist yang ini, teman Perdua. Thank you banget yang udah request, walaupun di sesi Indo aja, sesi mancanya enggak ada yang request. Awas ya kalian ya. Ya udah, keep stay tune.
3: It is what it is, they be like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tea, she's a whole different animal. Body on the hit, to think it's jumping on, but the white trying to glitch. Beautiful scout me, whole different animal.
4: She a whole different animal, different animal, whole different animal, different

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, teman berdua, di siang hari ini kita akan ngobrolin tentang duit. How to get more duit. Ya kan? Biar hidupnya semangat lagi gitu meskipun di luar panas. Nah, ini teman berdua, home organizer ya. Ini ide bisnis yang anti mainstream yang lagi naik daun. Kayak apa ini ya? Kira-kira prospeknya kalau kita jalanin, terus seperti apa biayanya juga? Nanti kita akan bahas satu jam ke depan. Oke, teman berdua, jangan kemana-mana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, teman Pro 2, beres-beres rumah. Mungkin kita, sebagian dari kita itu merupakan pekerjaan melelahkan. Asli ini buat Indah ya. Bisa nyapu rumah aja, gak usah beres dah. Nyapu rumah aja bisa 2 minggu sekali. Nah, ini sekarang ada profesi yang justru dibayar untuk melakukan itu, teman Pro 2, home organizer atau jasa penata rumah ya. Dan profesi ini sedang berkembang karena banyak orang ingin rumahnya terlihat rapi, estetik, sekaligus nyaman ditempati ya. Walaupun pengen nyaman sendiri, kadang sampahnya dibuang ke tetangga ya kan, terus apanya dibuang ke tetangga gitu. Pokoknya nyala-nyala ke tetangga. Ya ada di perumahan subsidi kayak gitu. Tapi gak semua ya, teman berdua. Tapi kita gak punya cukup waktu untuk beberes rumah atau bingung harus mulai dari mana. Nah, ini ada salah satu pelaku usaha di bidang ini, Professional Organizer Indonesia, yang ternyata berdiri udah hampir 8 tahun yang lalu. Udah lama ya. Karena berawal dari hobi menata rumah dan melakukan decluttering ya. Dan bisnis ini kemudian berkembang menjadi perusahaan yang menangani berbagai proyek penataan rumah. Mulai dari kamar tidur, dapur, gudang, hingga membantu proses pindahan rumah. Terus menariknya lagi, home organizer ini, teman Pro 2, bukan sekedar mindah-mindah barang, tapi membuat sistem penyimpanan yang memudahkan pemilik rumah agar lebih rapi, dilihat ya dalam jangka panjang. Oh, gitu. Hobi beres-beres disulap jadi bisnis. Gimana teman Pro 2? Lama-lama jadi perusahaan gede ya kan? Kalau di Sumedang udah ada kan jasa-jasa bersih-bersih rumah tuh. Tapi sekarang masih dalam tahap personal-personal gitu. Masih di apa? Jobnya per orangan gitu loh, teman Pro 2, diundang gitu terus bersih-bersih. Udah ada itu teman Pro 2. Coba cari di TikTok. Ada tuh jasa kayak gitu. Nah, kalau jasa home organizer ini ternyata nggak cuma bantuin nyusun barang agar terlihat cantik, tapi mereka mengajak klien melakukan decluttering, yaitu memilah mana barang yang masih dipakai, mana yang udah bolong-bolong, mana yang bajunya udah udah ada jamur-jamurnya, mana baju atau barang yang bisa disumbangkan atau disingkirkan gitu, teman berdua. Terus mereka juga itu merancang storage, tempat penyimpanan yang sesuai dengan kebiasaan owner rumah tadi gitu. Jadi hasilnya bukan cuma estetik buat dipoto, tapi juga praktis gitu ya. Karena udah sesuai dengan kebiasaan ownernya gitu. Bahkan beberapa penyedia jasa ini memiliki metode khusus yang membantu klien menjaga rumah tetap rapi setelah proses penataan selesai. Mau dong, kalian buka dong, nanti Indah ada yang ini yang nyewa pertama kali, yang order. Di Sumedang harus ada nih. Harus ada.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Oke, nomor 2. Ownernya Professional Organizer Indonesia yang berdiri dari 2018 ini, 92, mengaku ide usahanya itu muncul dari hobinya menata rumah sejak remaja. Oh, ini emang diajarin sama orang tuanya ya. Kalau ini hobinya, mama masak apa ya kan? Makan nak, iya makan gitu. Kurang nak, iya mau makan lagi. Kalau bersih-bersihnya enggak, kalau disuruh-suruh bersih itu dimarahin kan? Tidur melulu ya kan? Ya udah, nyengir aja nyengir kalau dimarahin orang tua. Hasilnya ya ini, malas. Malas bersih-bersih, rumahnya jadi cowok katanya orang Madura ya. Nah, jadi owner Professional Organizer Indonesia ini, Professional Organizer Indonesia ini muncul dari hobinya ya, dan dia itu pernah baca metode KonMari gitu dan mencoba menerapkannya sendiri. Terus ia merasakan perubahan positif dalam hidupnya gitu. Nah, dari situ muncul katanya pertanyaan, kalau saya merasakan manfaatnya mungkin orang lain juga butuh gitu. Akhirnya teman berdua lahirlah bisnis ini gitu. Terus timnya udah profesional, ada freelancer yang terlatih, bahkan udah ada sertifikasi dari organisasi profesi internasional. Wih, mahal ini guys, kalau udah internasional guys. Terus ada sertifikasinya, siapin duitnya ya. Nah, ini jadi bukti bahwa peluang usaha itu kadang datang dari hal-hal sederhana yang kita sukai atau passion kita, teman berdua gitu. Siapa sangka aktivitas yang dianggap kerjaannya ibu-ibu rumah tangga gitu ya, sekarang bisa jadi profesi yang dibutuhkan banyak orang. Iya dong, cuan dong. Kalau enggak dapat cuan buat apa dikerjain? Tak ngasele kata orang RRI. Terus teman berdua, dari cerita ini kita bisa belajar ya bahwa peluang bisnis itu ada di mana-mana gitu, termasuk dari kebutuhan sehari-hari kita. Terus di tengah gaya hidup yang dinamis ini, cepet banget ya, semakin banyak orang yang rela membayar jasa yang bisa menghemat waktu mereka, tenaga mereka, dan membuat mereka itu hidup lebih praktis gitu, praktis ya. Kalau kamu misalnya suka menata ruangan, punya jiwa kreatif, teliti, terus senang melihat sesuatu berubah menjadi lebih rapi, nah mungkin kamu bisa mencoba profesi home organizer ini, teman berdua, menjadi side hustle atau peluang usaha. Boleh juga di untuk masa depan kamu gitu. Apalagi sekarang kan medsos juga ikut mendorong tren rumah yang bersih ya kan, buat dipoto-poto. Minimalis, estetik gitu. Tapi ya itu tadi teman berdua, kalau tujuan utamanya cuma buat sekedar terlihat bagus di kamera, ya gimana ya? Ya enggak apa-apa juga sih ya kan. Yang jelas itu hawa-hawanya rumah itu enak banget ditinggali. Biasanya juga relationship di antara penghuninya itu lebih damai. Gak percaya? Cobain. Cobain bersihin sendiri ya sampai kamu punggungnya encok pegelino ya. Atau kalau enggak ya udah sewa aja itu yang ada di Sumenep yang sekarang udah jadi home organizer yang masih jalan sendiri-sendiri gitu teman bro dua ya. Mungkin dia memulai itu belum punya tim gitu. Cobain aja kayak apa punya rumah yang rapi ya kan, bersih, enak dipandang, kalau ada tamu enggak gerusak-gerusuk mau bersihin. Ya gitu ya teman berdua, mungkin ini bisa jadi inspirasi buat kamu. Keep stay tune terus bersama UMKM Muda Kreatif ya, pokoknya Muda Kreatif itu ngomongin tentang UMKM, ide bisnis, tips dan segala macam lah, di sini tempatnya. Jadi kamu pastikan stay tune dari Senin sampai Senin lagi setiap jam 12 siang hanya di Pro 2.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke, teman Pro 2, informasi olahraga baik lagi ya setiap jam 1 siang. Kali ini barengan Indah teman Pro 2. Yang pertama Indah hadirkan informasi dari PSSI ya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang meninjau Stadion Pakansari Bogor yang akan menggelar pertandingan Piala AFF 2026. Wah, seru ini ya. Dan kepastian itu disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai meninjau langsung kondisi stadion. Peninjauan ini dilakukan setelah jajaran PSSI menyelesaikan agenda di Jakarta. Dan Stadion Pakansari ini akan menjadi kandang timnas Indonesia pada grup, pada dua pertandingan fase grup Asian Hyundai Cup ya, Piala AFF 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Kamboja nanti tanggal 27 Juli. Nah, ini siapkan duitnya teman Pro 2 kalau mau nonton ya, masih akhir bulan. Selanjutnya Indonesia akan melawan Vietnam di awal Agustus. Yunus mengatakan peninjauan difokuskan pada kesiapan lapangan dan fasilitas stadion. Seluruh aspek harus memenuhi standar penyelenggaraan pertandingan internasional dan menurut Yunus juga kualitas rumput stadion Pakansari ini layak digunakan untuk pertandingan Piala AFF. Ia juga memastikan sejumlah sarana pendukung berada dalam kondisi memadai. Selain stadion utama Pakansari, PSSI juga meninjau lapangan latihan yang akan dipakai peserta turnamen. Yunus juga mengajak masyarakat Kabupaten Bogor untuk memberi dukungan ya kepada timnas Indonesia. Menurutnya kehadiran supporter akan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain. Nah itu teman Pro 2. Jadi kan mereka butuh motivasi kita ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah kita sebaiknya lebih langsung aja. Jadi siapkan duitnya untuk beli tiket ya. Piala AFF Indonesia melawan Kamboja. Wih ini lawannya seru guys. Tanggal 27 Juli teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Oke, okay, teman Pro 2, ini MU ya, Madura United, bukan Manchester United. Madura United mendapat tanda tangan pemain berkebangsaan Paraguay, Juan Danilo Santa Cruz Gonzalez. Ya, pemain berusia 31 tahun ini menjadi rekrutan pertama bagi Madura United di bursa transfer musim ini. Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, Anissa Zafarina menyatakan terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi manajemen MU tertarik mendatangkan pemain berusia 31 tahun. Alah, 31 tahun ini kenapa beribet? Terus juga Juan Danilo ini, teman Pro 2, catatan prestasinya cukup mentereng ya. Dan Anissa juga optimis kehadiran pemain berposisi sebagai gelandang serang ini dapat meningkatkan produktivitas gol dari posisi ke-10 di lapangan hijau. Segudang pengalaman internasional yang dimiliki juga diharapkan dapat mendongkrak kualitas permainan Madura United. Sosok Danilo dinilai sebagai jawaban atas kebutuhan Laskar Sapekerap, yaitu sosok kreator serangan multiposisi yang tajam dan fleksibel, juga memiliki mentalitas juara yang bagus. Ini Juan ikut tim skuadnya Paraguay enggak? Kemarin yang ngalahin Jerman kan ya, Paraguay kan? Nah, itu dia. Terus di tanda tangan apa? Dapat main di sini. Enggak, indah, bukan. Bukan ya, teman Pro 2 ya. Juan Danilo Santa Cruz Gonzalez.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Ya, nomor 2 Menpora RI Erick Thohir menegaskan olahraga bukan hanya sarana meraih prestasi tapi penggerak ekonomi nasional ya. Dan hari ini disampaikan dalam konferensi pers pemerintah mengenai program hasil terbaik cepat atau PHTC dan penguatan ekosistem olahraga nasional. Di kesempatan ini, teman Pro 2 Erick Thohir menyampaikan olahraga kini memiliki dampak ekonomi yang luas ya. Dan hal ini dapat dilihat melalui konsep sport tourism yang sudah berjalan di Indonesia. Ia menilai penyelenggaraan ajang olahraga dapat menjadi penggerak berbagai sektor usaha dan dampaknya itu adalah peningkatan pendapatan dari sektor perhotelan, kuliner, transportasi hingga penjualan perlengkapan olahraga. Dan menurut Menpora, hal ini berarti komponen dari dari sport tourism menjadi salah satu bagian dari pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Dan hal ini belum ditambah dengan industri olahraga yang juga menyumbang pendapatan besar.

Tuh berdua, kalau musim hujan tuh kita tetap harus waspada ya. Soalnya menurut BMKG ada beberapa jenis bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi saat musim hujan. Yang paling sering terjadi itu banjir. Biasanya muncul gara-gara hujan deras yang bikin air meluap terutama di daerah rendah. Terus ada juga tanah longsor, rawan banget di wilayah perbukitan atau lereng curam setelah hujan lebat, teman berdua. Belum lagi ya curah hujan ekstrim yang datang tiba-tiba, kadang barengan sama angin kencang, hujan es, bahkan puting beliung.

0: jangan buang sampah sembarangan, dan yang paling penting, rajin cek info cuaca dari BMKG. Oke deh, Tumpro 2, jangan lupa ya, selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Timnas Panjat Tebing Indonesia, teman Pro 2, ini akan turut serta dalam World Climbing Series Krakow di Polandia ya di awal bulan ini. Oh, hari ini teman Pro 2. Tim Merah Putih menargetkan 1 medali emas di seri yang khusus menggelar disiplin speed. Tim Indonesia akan turun di semua nomor, yakni speed putra, putri, speed relay putra, putri, dan relay campuran dengan 7 atlet. Keempat atlet putra, Fredrik Leonardo, wah ini idola saya nih, Cih, Fredrik ya. Raharjati Nur Samsa, Aditya Tri Sahria, dan Anta Syafi Robi Al-Hilmi. Lalu 3 atlet putrinya yaitu Desa Maderita Kusuma Dewi, Raji Asal Sabila, dan Kadek Adi Asi. Pelatih Fitriani mengatakan ada persiapan khusus di sesi latihan untuk menghadapi turnamen kali ini ya. Ketua Umum PP FPTI dan 2 atlet panjat tebing raih penghargaan dari KONI Pusat, dan persaingan di nomor speed semakin ketat. Persaingan di nomor speed semakin ketat dan atlet harus tampil maksimal. Tim Indonesia menargetkan hasil maksimal di setiap nomor yang diikuti. Persiapan mental dan fisik terus dimatangkan menjelang keberangkatan ya, beberapa waktu lalu. Pengalaman bertanding di level internasional menjadi modal berharga dan atlet Indonesia siap bersaing dengan pemanjat terbaik di dunia. Dukungan penuh diberikan kepada tim untuk meraih prestasi. Indonesia juga berharap bisa menambah koleksi medali di seri Krakow ini. Kita itu sudah luar biasa di cabur ini ya teman Pro 2. Ya kan, Olimpiade kita kena. Udah enggak ada yang ngalahin Fredrik Leonardo sama Desak Made itu. Kalah dari Cina, kalah. Ya udah, itu teman Pro 2 informasi dari dunia olahraga. Kita ketemu lagi besok ya di jam 13 di Sportainment. Tentu saja dengan informasi yang lebih update.

0: Pro US Sayang, your entertainment update.
1: Iya, setop tolong ya. Oh no. Tuh kan. Aduh. Enggak mau berhenti. Beginilah ceritanya kita berdua ya. Oke. Ini dari dunia persilatan kita akan dunia persilatan. Apa dunia entertainment akan ngabarin di tahun 2022 tentang film trailer dari Seni Merayu Tuhan ya, drama terbaru yang diadaptasi dari buku bestseller karya Habib Ja'far. Dan film ini akan mulai tayang di bioskop ya di Agustus mendatang. Karena ini filmnya itu mengangkat kisah pencarian makna hidup seorang anak muda bernama Hikmah. Di trailer perdananya ini memperlihatkan kehidupan Hikmah yang diperankan Ari Irham. Ari Irham ini cewek apa cowok? Semasa ibunya masih hidup, Hikmah lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya dan sang kekasih gitu. Terus ya digambarkan jauh dari kehidupan spiritual dan jarang pulang ke rumah gitu. Kehidupannya penuh dengan kesenangan duniawi sampai lupa yang namanya mendekatkan diri kepada sang Khalik gitu. Perjalanan hidup Hikmah ini berubah drastis setelah sang ibu yang diperankan Rike Diah Pitaloka meninggal dunia. Dan kehilangan ini menjadi titik balik yang membuatnya mulai mencari jalan untuk kembali mendekat kepada Tuhan gitu. Dan produser Salman Aristo mengatakan Seni Merayu Tuhan merupakan drama yang dekat dengan kehidupan masa kini generasi muda saat ini gitu ya. Menurutnya film ini tuh nggak hanya berbicara soal hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga tentang keluarga, persahabatan, cinta, kehilangan, sampai proses menemukan makna hidup. Gimana? Senang gak film-film drama kayak gini teman-teman? Ini benar-benar biasanya sih ya, biasanya itu syarat dengan filosofis gitu. Ya kalau dibikin skripnya dibikin deep, kita mikirnya agak dalam teman-teman. Kalau gak suka mikir, ya udah bakalan bosan lihat film-film kayak gini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian

0: Kak, ya minggu ini kan sudah ada jadwalnya, Kak.
1: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
0: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
1: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
0: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
1: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Produce Saya, your entertainment update.
1: Ya, teman Produa, film Project Hail Mary ini ya hari ini primer tayang, dan film ini merupakan adaptasi dari novel karya Andy Weir yang disutradarai oleh Phil Lord dan Christopher Miller yang dikenal melalui The Lego Movie dan Spider-Man Into the Spider-Verse. Naskahnya ditulis oleh Drew Goddard yang sebelumnya juga mengadaptasi karya Weir dalam film The Martian. Goddard ini menyebut kedua sutradara ini mampu menampilkan sisi kemanusiaan dari karakter-karakter yang kompleks, teman berdua. Bergenre thriller fiksi ilmiah, film ini mengikuti kisah Rylan Grace yang diperankan Ryan Gosling ya. Ia adalah seorang ilmuwan yang menjalankan misi luar angkasa hampir mustahil dengan tujuan menyelamatkan bumi. Terus ia juga ditemani oleh Eva Strait yang diperankan Sandra Huller, serta karakter alien bernama Rocky yang diisi suara oleh James Ortiz. Nomor 2. Secara komersial, Project Hail Mary ini telah meraih pendapatan global sebesar $680 juta atau 12,2 triliun rupiah. Lebih gede 2000 triliun daripada ini ya. Nomor 2 apa sih? Uang yang apa namanya? Dari Phantom Bond. Yang digadang-gadang ada di luar negeri dan diancam gak bisa masuk ke Indonesia ini ya. Oke, itu Phantom Bond. Kalau ini film, Project Hail Mary. Dan film ini sebelumnya mencatat debut di box office sebesar $80.5 juta atau sekitar 1,4 triliun rupiah di bulan Maret ya. Kan ini kan tampil perdana di streaming, di sebuah aplikasi streaming teman Pro 2 per hari ini gitu ya. Setelah di box office dia tampilnya di situ di streaming biar lebih menjangkau mungkin ya. Kok mata aku ngantuk sebelah, kayak mana guys? Pencapaian ini menjadikannya pembukaan terbesar Amazon Studios dan mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Creed 3 ya. Dan film ini juga sempat menjadi debut terbesar tahun ini sebelum akhirnya dikalahkan oleh film produksi Universal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: KWS Sayang, your entertainment update.
1: Oke, nomor 2, Park Seo Joon dan Park Hae-il ya berpeluang tampil bersama di film sejarah terbaru I'm a Firefly. Keduanya dikabarkan menerima tawaran ini untuk menjadi pemeran utama. Dan pemilihan kedua aktor ini, teman Pro 2, film I'm a Firefly ini masih menggunakan judul sementara ya. Dan ini berlaku selama tahap pengembangan produksi. Tawaran membintangi film I'm a Firefly ini menjadi salah satu proyek yang diterima Park Seo Joon, namun agensinya belum memastikan apakah sang aktor akan mengambil peran ini. Sementara itu, pihak Park Hae-il, Indonesia banget Hae-il gitu ya. Nah, pihak Park Hae-il ini belum memberikan pernyataan mengenai kabar keterlibatannya dalam film tersebut. Kalau bergabung, keduanya akan memimpin cerita dengan latar sejarah kelam Korea Selatan. Waduh, nanti kayak timnasnya yang dibully gara-gara pulang dari fase apa 32 itu, fase grup itu. Wah, ini ngasih sejarah kelam lagi. Ya, mudah-mudahan enggak ya. Dan I'm a Firefly ini mengambil latar tahun 1974 saat Korea Selatan ada dalam pemerintahan militer. Jadi ceritanya itu mengikuti detektif yang lama hidup dalam tekanan sistem tuduhan berdasarkan hubungan keluarga. Dan detektif ini memburu perkara besar demi meningkatkan karirnya di lingkungan Biro Keamanan Publik. Penyelidikan itu membawanya ke desa Hwayong yang menyimpan rahasia besar selama bertahun-tahun. Apa tuh rahasianya? Ada deh, kepo leh. Oke, teman Pro 2, ini adalah informasi terakhir yang bisa Indah kasih buat kamu ya. Nanti kamu akan ditemani sama Kak Alip sama Kak Sandri juga di sore hari. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus bersama Pro 2 karena Pro 2 itu asik, teman Pro 2 ya. Ya udah, Indah pamit dari ruang dengar kamu.

sudah saatnya kamu melaksanakan ibadah sholat asar ya, karena adzan asar untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya dikumandangkan di 14.52 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat asar, semoga amal ibadah kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ilahi, saya fakir, sedangkan engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dihajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dihajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore.
2: Halo sore semuanya. Gimana nih?
1: Habis lari ya bos?
2: Ya,
1: Habis lari ya?
2: Iya. Kok bisa?
1: Kayaknya ngos-ngosan barusan.
2: Oh iya.
1: Enggak. Emang
2: dikit-dikit.
1: Oh, ya. Kak Alif berlagi baru selesai estafet.
2: Iya, lari dari kenyataan.
1: Ya. Welcome back balik lagi.
2: Ya, halo teman-teman. Terima kasih Alif di sini.
1: Yeah. Kita awali di Info Pro dulu ya, di Sore Ceria teman Pro 2.
2: Betul.
1: Ini ada pemerintah Kabupaten Sumenep yang memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan invitasi pencaksilat antar pelajar Bupati Cup kelima yang berlangsung mulai hari ini Jumat 3 Juli 2026 hingga 5 Juli 2026 tepatnya di Indoor Gor Ayani Sumenep. Di mana teman Pro 2 kompetisi bergengsi ini diikuti oleh 439 pesilat. Ini tingkat SD, MI, SMP, MTS hingga SMA, MA dan SMK sederajat. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Dedi Falahuddin ini yang hadir mewakili Bupati Sumenep menyatakan bahwa kejuaraan ini bernilai penting karena menjadi wadah nyata dalam melestarikan pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa.
2: Wih, bagus banget keren. Ya. Keren. Semoga
1: ya, ini nih. Barusan tadi kan lewat ini ya, lewat
2: di Gor.
1: Di Gor gitu. Ternyata ini pembukaan.
2: Iya, ada acara ini ya ternyata ya.
1: Iya,
2: ada lomba perlombaan ini.
1: Double lomba.
2: Mm-hmm.
1: Silat pencaksilat sama voli pantai.
2: Wih, iya. Rame soalnya kemarin ya dengarnya.
1: Oh. Ya. Mau cari cewek enggak ada.
2: Oke, teman-teman, kita ke info selanjutnya. Jembatan Perintis Garuda yang menghubungkan Desa Ambunten Tengah dan Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten ini resmi difungsikan di hari ini Jumat 3 Juli yang mana jembatan gantung sepanjang 40 meter yang mampu memangkas waktu tempuh warga nih, teman-teman, memperlancar mobilitas juga sekaligus

0: mendorong peningkatan perekonomian dan akses pendidikan masyarakat di kedua desa. Yang mana sebelum jembatan ini dibangun ini, teman-teman berdua, warga tuh harus menempuh perjalanan memutar dengan waktu yang cukup lama juga dan menuju apa? Untuk menuju ke desa tetangga. Okay. Nah, dari mana pada musim kemarau juga sebagian masyarakat bahkan memilih menyeberangi sungai secara langsung untuk mempercepat perjalanan. Yang mana ini sangat membantu ya berarti. Betul. Ya teman berdua. Yang mana juga peresmian jembatan dilakukan langsung juga oleh Komandan Korem dan Rem 084 Baskarajaya Brigjen TNI Kohir yang juga bersama Ketua DPRD Sumenep dan juga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan perangkat desa Ambunten Tengah di sana 82 ya. Alhamdulillah bermanfaat ya.
1: Betul.
0: Di sana ya.
1: Dan pastinya di sana bangga ya. Warga-warga di desa Ambunten itu bangga. Betul. Nah, biasanya itu keliling ya muter-muter
0: dulu.
1: Langsung tancap gas.
0: Iya, harus lurus. Alhamdulillah ya, sudah ya. Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Kayak Kak Indah. Kayak mau apa? Pulang lurus.
0: Lurus dulu.
1: Pulang, ya, iya enggak boleh lagi.
0: Jangan kemana-mana ya.
1: Yang terakhir apa? Oh iya, betul. Kita yang terakhir teman berdua di info olahraga ya. Swiss ini menggenggam tiket babak 16 besar di Piala Dunia setelah mengalahkan Aljazair dengan skor 2-0 pada laga babak 32 besar teman berdua. Dan berdasarkan statistik, justru Aljazair ini unggul dalam penguasaan bola atas Swiss di pertandingan yang berlangsung di BC Place Stadium, tepatnya di Van Vonser Kanada. Mati lampu ya?
0: Iya, dikit, okay. Dikit.
1: Tapi ini yang terakhir teman perlu ya. Jadi Bung Kamal Zahir 2-0, Swiss pastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2016. Iya betul. Ya, informasi dulu lah.
0: Oke.
1: Okay. Untuk saat ini teman perlu dua di daerah kota tepatnya di Jalan Uri Sumarjo di kantor RRI Sumo ini mati lampu ya.
0: Iya, mati listrik padam.
1: Padam. Tapi hatinya kesan enggak padam.
0: Betul.
1: Kali enggak padam?
0: Enggak, membara-bara.
1: Wih, rabek.
0: Rabek.
1: Oke, lanjut ya teman Pro 2 ya. Itu di info Pro 2 sore ini kita ketemu lagi nanti jam 8 malam dan kita lanjut di sore ceria.

0: Mini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: 94,6 RM. Aduh, susah banget. Susah, susah.
2: Kenapa? Kenapa
1: susah nih? Kalau batu enggak bisa
2: ini. Pelan-pelan. Jadi kita coba lagi.
1: Iya, coba.
2: Oke, 94,6 RRI Pro FM Sumeneb.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Iya sih. Alif enak ya. Kalau batuk enggak bisa pakai nafas panjang.
2: Enggak apa-apa. Perlahan-lahan nanti kita sembuh. Gitu betul, kan. Betul.
1: Katanya kalau orang sakit ya, amal itu rezekinya melimpah katanya.
2: Amin. Ya, amin. Semoga juga menimpa juga yang tidak sakit juga ya.
1: Oh, ya. Oke, teman bro, kita di Madura.
2: Mm-hmm.
1: Jadi Sangri mau flashback ya.
2: Betul.
1: Di bulan puasa kemarin.
2: Iya.
1: Nih, biasanya nih banyak kegiatan-kegiatan yang selalu hikmat gitu ya.
2: Iya, suasananya ya.
1: Yes.
2: Pastinya suasananya hikmat dan juga kumpul dengan keluarga pastinya kan di bulan Ramadan ini ya. Gimana?
1: Dapat banget gitu. Salah satunya ini tentang masalah
2: teater.
1: Iya. Dan setiap daerah di Indonesia pastinya beda-beda ya.
2: Beda-beda ya, namanya. Gitu. Namanya. Cuman pasti tujuannya sama, berbagi.
1: Betul.
2: Pastinya. Yang mana kalau ngomongin tradisi ini ya kan, teater ini yang mana sebagian teman produk juga mungkin udah pernah tahu ya. Teater ini juga tradisi berbagi makanan kepada keluarga, kerabat.
1: Betul.
2: Dan juga tetangga. Hingga kalau ada seperti kayak tokoh masyarakat itu juga dibagikan.
1: Yes.
2: Gitu. Jadi berbagi lah. Menjelang juga datangnya Ramadan kemarin biasanya tuh gitu di lingkungannya Kak Alif ya. Biasanya ada di situ. Dan berasal juga kalau ater-ater ini bahasa dari bahasa Madura yang artinya tuh mengantar atau mengirim sesuatu kepada orang lain gitu.
1: Kalau Sandri itu pas iya sih menyambut bulan Ramadan ada ater-ater gitu kan ya.
2: Iya. Yeah.
1: Terus malam malam kalau di Kalengat malam salekoran.
2: Iya. Yeah.
1: Atau malam 21.
2: Dan
1: juga malam 27 atau 27-an gitu.
2: Ganjil.
1: Ya. Jadi itu emang apa ya, sangat-sangat khas gitu loh masakannya gitu. Enggak seperti hari biasanya gitu. Kalau di Kalengan teraternya gitu.
2: Iya, dan biasanya tuh makanan yang dibawa itu banyak ya, Kak ya?
1: Beragam.
2: Banyak beragam. Kalau di Kalengan sendiri apa nih, Kak? Banyak, Kak?
1: Kalau di Kalengan tuh ada nasi kuning, ya kan? Nasi kuning, yeah, nasi lemak gitu loh. Terus ada apa namanya? Daging sapi.
2: Oh, daging sapi.
1: Namanya bistek.
2: Oh iya, gitu, yang di gitu ini ya.
1: Terus ada timunnya. Punya beda sih.
2: Kalau aku biasanya kalau ada orang yang atar-atar itu ya, kalau ada yang ngasih itu biasanya kuenya yang aku ambil juga. Kayak kan buat ini juga, biasanya kan mereka kalau ada nasinya dan apanya tuh biasanya ada kue tradisional juga. Biasanya aku
1: cicin pasar
2: makan,
1: ya.
2: Cicin
1: pasar kan?
2: Cicin pasar itu biasanya diambil, makanin gitu kan. Kalau mungkin nasinya terlalu berat gitu ya atau apa, mungkin kuenya bisa. Biasanya buah-buahan juga ada. Hingga banyak sih hidangan-hidangan juga yang khas-khas Madura juga ada tuh biasanya. Dan itu dikemas sedemikian rupa rapi banget pokoknya. Terus diantar ke tetangga-tetangga gitu.
1: Tapi yang menarik, teman Pro 2, tradisi ini bukan soal apa ya, siapa yang memberi paling banyak atau makanan paling mewah.
2: Bukan ya, bukan dilihat dari situ ya.
1: Nilai utamanya itu ya, kalau menurut saya pribadi, kalau boleh jujur, teman Pro 2 itu mempererat hubungan kekeluargaan.
2: Betul, gitu, betul ya. Setuju banget. Karena ini juga memperkuat rasa kebersamaan ya, Kak, pastinya, Kak. Rasa kebersamaan sekaligus juga menjadi cara masyarakat juga menyambut Ramadan dengan penuh sukacita kemarin.
1: Oke. Nah, jadi kalau nanti ya, mudah-mudahan kita diberi umur panjang.
2: Amin.
1: Di tahun depan berkesempatan untuk apa ya, menginjakan kaki di bulan Ramadan dan ada teater itu pasti
2: tetap terus dilestarikan ya.
1: Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk ater-ater ke saudara kita atau tetangga kita, teman Pro 2 ya.
2: Betul.
1: Itu di Madura. Yuk lanjut. Kita ke
2: apa? TTM. Teka-teki Madura.
1: Yes, spill dulu lu kali.
2: Kalau TTM kali ini kita ada clue-nya yaitu kata marah dalam bahasa Madura adalah apa nih?
1: Yes, ada dari 6 kotak ya. Di kotak pertama ada P, di kotak kedua ada L, dan di kotak
2: terakhir
1: ada L, teman-teman.
2: Bisa
1: langsung jawab ya.
2: Ya.
1: Di sosial media WhatsApp, teman-teman, Sandi tunggu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: PPM Teka-teki Madura.
1: Selamat datang di Prodo FM, semua teman terbaik kamu.
2: Yes, ya. Karena kita Indonesia.
1: Dan kita jawab nih teman Prodo, teka-teki Madura kali ini ya. Yang mana tadi udah kita spill clue-nya, yang mana bahasa Madura dari kata marah.
2: Yes.
1: Marah, emosi gitu kan.
2: Ini sebenarnya ada dua versi sih kalau bahasa Andri ya.
1: Apa nih?
2: Depannya tambah MA bisa juga.
1: Ah, ah, ya kan? Itu ngeselin. Itu ngeselin bisa. Ya karena apa ya? Ini kayak ungkapan gitu kan ya. Rasa kesel gitu kan. Wah, Mas bisa juga nih gitu kan.
2: Coba kita spill ya jarang-jarangan ya. Kita tanya ke teman-teman produk sendiri, penyer sendiri ya. Kalau Kainda apa jawabannya, coba tanyain.
1: Ke siapa? Kainda. Kata dalam bahasa Madura nih, marah. Apa nih?
2: Apa? Aduh, dalam banget. Itu dalam banget.
1: Itu sudah
2: iya,
1: paling gitu kan.
2: Dalam banget dia. Betul. Tapi pernah ngalamin gitu ya Kak Indah ya? Sering lah. Ya sering. Karakter ini siapa, Naruto enggak?
1: Enggak. Shinchan.
2: Shinchan. Jadi jawabannya apa nih?
1: Jadi untuk jawaban TTM kita ini itu adalah pegel.
2: Betul. Yes, kita ketemu lagi Senin ya.
1: Senin.
2: Senin kita ke TTM jam 3 sore teman broker, 1 minggu kita libur dulu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 dari Prodo FM Sumena.
2: Teman terbaik kamu
1: karena kita Indonesia.
2: Yes.
1: Oke, teman Prodo, kita ke sore ceria.
2: Ceria Juara.
1: Ceria Juara.
2: Bareng saya Sandri Setiawan
1: dan juga saya Alif.
2: Kita akan
1: bahas,
2: bahas atau nyepilin,
1: mm-hmm.
2: kita sentil.
1: Iya, kita kasih tahu spill-spill dikit.
2: Mahasiswa ini dari kedokteran teman berdua, nama dari Universitas Syiah Kuala, yang juara dunia berkat riset penanganan diabetes berbasis teknologi.
1: Wih, ini benar-benar sangat penting banget ya, karena banyak banget nih anak-anak muda yang aware harus dengan ke ini, diabetes
2: betul,
1: ini.
2: Betul. Karena ini musuh.
1: Musuh terbesar juga,
2: musuh bebuyutan, musuh dalam selimut.
1: Iya, apalagi yang suka manis-manis.
2: Iya, karena anak muda sekarang udah gak mikirin apalah diabetes, yang penting makan enak, nyaman gitu kan.
1: Makanya, jadi ini penting banget ya teman berdua. Dan ini mahasiswa nih bikin riset, dan dia juara lagi.
2: Betul.
1: Nanti kita coba lihat ya, dia risetnya seperti apa, dan dia ikut perlombaan apa, sampai juara satu di situ.
2: Oke, jadi ini sudah mengharumkan nama Indonesia teman perdua di kancah internasional ya. Ada tim mahasiswa FKUSK berhasil meraih juara satu dalam kategori Scientific Poster Competition.
1: Pada ajang World Global Student Award for Health, X Galaxy 3.0.
2: Jadi kompetisi ini teman perdua, kompetisi ilmiah internasional ya, yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai negara tentunya untuk mempresentasikan inovasi dan hasil
1: riset dari bidang kesehatan ini teman berdua. Jadi kita akan bahas nanti 1 jam ke depan.
2: Betul.
1: Dan stay tune terus di Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting

0: sih? Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
1: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap.
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
0: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
3: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
0: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
3: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Dan setelah sang researching prestasi ini
2: itu diraih melalui karya ilmiah berjudul Bridging the Heart Equity Group A di ini ya, susah banget bacanya. Kita balik, kita bahasa Inggris ini.
3: Ini jadi diraih gitu. Namanya itu Bridging the Health Equity Gap, A Component Network Meta Analysis of Synergistic Digital Ecosystem for

0: sustainable chronic disease management in forced displacement context.
1: Panjang amat ya.
0: Itu lumayan panjang, makanya panjang juara ya? Satu. Kalau judulnya mungkin cuma berapa kata doang, mungkin kurang ya penilaiannya, jadi enggak ini ya. Kalau ini bagus banget.
1: Udah,
0: ya, teman produser nanti artikan sendiri ya. Intinya dia tentang diabetes ini, ekosistem yang terjadi, dan dia menggunakan meta analisis untuk ininya, manajemen apain gitu kalau gak salah tadi, chronic disease gitu kalau gak salah.
1: Yes. Dan tim peneliti ini ada 3 mahasiswa teman perdua di dari FK USK ya, dari Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Ada Salwa Kaisya, terus ada Nazira Evada, dan juga ada Fania Azahra teman-teman.
0: Oh, cewek-cewek semua nih, tim ciwi-ciwi.
1: Jadi penelitian itu mengangkat persoalan kesenjangan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami perpindahan paksa akibat konflik, bencana maupun krisis kemanusiaan, dengan fokus pada pengelolaan diabetes mellitus tipe 2 teman-teman.
0: Dan juga dalam riset tersebut juga tim ini, tiga ciwi-ciwi ini menggunakan metode component network meta analysis tadi yang kita bilang, untuk mengevaluasi efektivitas berbagai kombinasi interferensi kesehatan digital dalam menurunkan kadar HbA1c-nya.
1: Dan lagi Sandri spill ya, temuan ini teman pro 2 itu sekaligus mendukung konsep digital health twin namanya ya, benar kan?
0: Twin
1: yaitu ekosistem layanan kesehatan digital yang memungkinkan pemantauan pasien secara berkelanjutan, lebih personal dan efisien, terutama di wilayah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan teman pro 2.
0: Betul, yang mana ini betul-betul menggunakan teknologi terbaru ya teman pro 2. Tim ini juga mengeluarkan riset-riset yang mengarah ke digital-digital, karena memang untuk mempermudah kita, apalagi kita di zaman digital ini ya teman pro 2, harus lebih satset agar kita lebih efisien juga dan juga lebih cepat untuk ditanganinya. Karena penyakit-penyakit kayak gini tuh enggak bisa dibiarkan lama-lama nih kayaknya.
1: Betul,
0: ya.
1: Bahaya, Bos.
0: Betul. Jadi
1: ujung-ujungnya nanti kalau misalkan udah kena diabetes gitu ya, ada yang maaf saja, ada yang luka, waduh.
0: Betul, kalau udah luka tuh udah basah kering dan lain-lain, waduh itu yang agak susah ya teman produa.
1: Perawatannya makanya, itu loh, gitu.
0: Makanya ini dibuat temuan itu gitu kan, teman produa sama tim ini, yang mana juga ketua timnya nih Salwa mengatakan juga penelitian tersebut itu berangkat dari kepedulian mereka terhadap jutaan masyarakat yang masih sulit memperoleh layanan kesehatan akibat suatu kemanusiaan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Jadi dari tiga ciwi-ciwi katanya kali tadi,
2: yeah, ya,
1: ciwi-ciwi ini berharap tentang keberhasilannya teman Pro 2. Ya, hasil penelitiannya itu dapat menjadi referensi bagi tenaga kesehatan, juga pembuat kebijakan hingga pengembang teknologi kesehatan dalam membangun sistem pelayanan yang lebih inklusif dan juga adaptif.
2: Betul, karena ketua tim sendiri yang dari Calo itu kan ini berangkat dari kepedulian dia terhadap jutaan masyarakat. Bagaimana ketika kita berangkat dari kepedulian, berarti itu tulus dari hati kita ya. Betul. Dari Calo ini yang sampai dia menggunakan topik tersebut untuk jadi riset juga, dan dia berhasil jadi juara di internasional ya.
1: Betul.
2: Pastinya. Dan ya betul, pasti harapannya juga semoga menjadi referensi juga, dan ini capaian ini ternyata juga turut dapat apresiasi nih dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan Universitas Syiah Kuala, Dr. Rina Suryani Oktari, yang mana juga ini membuktikan bahwa mahasiswa USK ini mampu bersaing sekaligus juga berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di tingkat global, bukan tingkat nasional lagi ya, tapi global. Ya, yang bisa dipakai. Siapa tahu nih risetnya juga bisa jadi ini dari negara-negara lain. Tapi sebelum itu semoga negara kita dulu nih yang punya kesadaran untuk melakukan terlebih dahulu.
1: Oke, karena prestasi ini teman Pro 2 menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Syiah Kuala ini tidak hanya memiliki kompetensi akademik yang unggul gitu, tapi juga mampu menghadirkan inovasi dan solusi berbasis riset terhadap isu-isu kesehatan global. Dan Sandri spill dulu ya, ajang World X Galaxy 3.0 ini diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dunia yang menampilkan inovasi dan penelitian terbaik di bidang kesehatan teman Pro 2.
2: Ini gak kaleng-kaleng yang ikut ini, pasti udah top-top semua kesehatan.
1: Jadi keberhasilan meraih juara satu ini menjadi bukti daya saing, terus kualitas riset serta kapasitas akademik mahasiswa FKUSK di tingkat internasional teman Pro 2, sekaligus memperkuat komitmen universitas dalam mendorong budaya riset dan inovasi yang berdampak bagi
2: masyarakat global.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Ya teman-teman, jadi tadi kita udah share tentang
2: ciwi-ciwi
1: yang memang dia punya kepedulian banget tentang kesehatan. Betul. Jadi bidang kesehatan yang dari dia dari FK USK, dari Fakultas Kedokteran di USK, yang tiga ciwi-ciwi ini berharap kegiatan apa namanya penanganan kesehatan terkait diabetes ini di lingkungan ataupun di keadaan-keadaan yang mungkin kurang yang terdampak itu bisa cepat terrealisasikan. Betul. Cepat dibantu juga. Betul. Agar penyakit-penyakit ataupun ini bisa ditangani sesuai dengan apa sih namanya ketentuan ya, dan juga lebih cepat lagi, lebih efisien, dan bisa menyelamatkan banyak orang.
2: Betul, karena ini sangat sangat yang diharapkan oleh masyarakat luas ya.
1: Betul.
2: Tentang masalah penanganan apa namanya itu
1: diabetes
2: gitu teman Pro 2 ya, karena sekali kita terserang diabetes wah udah finish ya teman Pro 2 ya gitu.
1: Jadi teman Pro 2 juga jaga kesehatan semuanya. Yes. Dan semoga memang keinginan dari trio ciwi-ciwi ini diharapkan semoga bisa terrealisasi oleh seluruh pemangku jabatan juga bisa melihat ya bisa di ini nih inovasinya. Dan itu teman Pro 2, semoga kita selalu jaga kesehatan. Okay. Dan selamat untuk teman-teman ciwi-ciwi ini.
2: Yes, yuk kita lanjut lagi teman Pro 2 ya, di jam 5 sore kita ke Pro 2 sesi rally.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kai dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat pendek. Mari kita simak.

Manusia adalah makhluk sosial. Dia berinteraksi dengan manusia yang lain. Dia butuh dengan manusia yang lain. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang terbaik adalah muslim yang mampu memberikan kenyamanan, yang mampu memberikan kedamaian terhadap muslim yang baik, baik dari lisannya maupun

0: Teman perluasannya kita ikuti pengajian murotal surah Al-An'am ayat 130 sampai dengan ayat 140. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya, zakatnya, pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dan di antara hewan-hewan ternak itu, ada yang dijadikan pengangkut beban, dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Ada 8 hewan ternak yang berpasangan, 4 pasang, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar.

0: Dan dari unta sepasang, dan dari sapi sepasang, katakanlah, apakah yang diharamkan dua yang jantan atau dua yang betina? Atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Teman Pro 2, sesaat lagi tepat pukul 17.23 azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya akan berkumandang. Yuk kita berhenti dulu dari aktivitas, ambil wudhu dan tunaikan sholat tepat waktu.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hamba-Ku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa dulu sebelum saya hijrah kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wama qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja. Dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 dari Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: Karena kita Indonesia.
1: Yeah.
2: Yo, jam 6 lewat 9 menit kita di Jam Belajar teman Pro 2.
1: Betul.
2: Kami sama Khalif mau ngajak kalian untuk
1: belajar.
2: Iya. Sekarang ke Inggris ya.
1: Iya.
2: Jadi sebelum nanti mengikuti jam belajar, kita ikuti dulu teman berdua tentang British English versus American English. Mana yang lebih kepakai? Itu teman berdua ya. Jadi pernah enggak sih kalian bingung kok ada yang nulis color, tulisannya color ya. Mm. Tapi ada juga yang
1: color.
2: Colour.
1: Colour.
2: Iya, yeah, kan?
1: Color, yeah.
2: Nah, ada yang bilang leaf, sementara yang lain bilang
1: elevator.
2: Elevator. Nah, ternyata dua-duanya ini benar teman Pro 2. Cuma beda versi bahasa Inggris saja gitu. Seperti kita ya di Madura. Ya kan? Kalau di Sumeneb pisau, lading, ya kan? Tapi kalau di Sampang todi, di Bangkalan todi.
1: Oh ya beda. Tapi sama sih sebenarnya. Menjurnya ke benda yang sama. Ya banyak sih apa sih namanya kayak gitu tuh? Bukan kata lain ya, bagaimana sih ya? Sama sih sebenarnya artinya, sama-sama kepak. Cuman pengucapannya mungkin ya,
2: betul.
1: Pengucapannya beda.
2: Jadi British English, American English ini perbedaannya ada di cara pengucapan, ejaan, kosakata, bahkan sedikit tata
1: bahasanya.
2: Contoh nih ya. Kalau di Inggris itu orang bilang holiday,
1: ya
2: kan? Nah, tapi kalau di Amerika lebih sering pakai vacation.
1: Vacation, holiday, vacation sama aja liburan,
2: yes,
1: gitu kan? Kalau di Inggris juga ada flat. Terus kalau di Amerika juga bilangnya apartment,
2: nah,
1: gitu kan.
2: Itu. Jadi ya terus gitu. Terus kalau soal ejaan, orang Inggris bilang color dan country, sedangkan kalau Amerika nulis color atau center teman Pro 2.
1: Yeah.
2: Ya itu sama intinya, ya. Gitu teman Pro 2. Terus apa lagi Khalif?
1: Kalau kita lihat lagi biasanya tuh banyak sih ya kayak movie, elevator, terus vacation, kalau apa sih namanya lagi tuh? Banyak sih ya kalau British ini kalau biasanya water.
2: Water. Iya.
1: Itu pengucapannya juga.
2: Iya, emang
1: lumayan,
2: kalau agak malam memang agak lupa.
1: Iya.
2: Ya gitu ya. Dan pertanyaannya gini pertanyaannya, Lip.
1: Wah, wow,
2: gitu. Mana yang lebih kepakai gitu ya kan?
1: Kalau kepakainya tuh tergantung sih biasanya sih kalau British juga penting kalau pengen kuliah tuh bahasa Inggris tuh biasanya penting juga di situ sama-sama dipakai sih kita kalau kita lihat di hiburan di media sosial Hollywood juga itu banyak tuh yang pakai British atau juga pakai yang English yang biasa yang Amerika
2: American English berarti ya?
1: American English
2: okay. Jadi ya nggak heran teman Pro 2 kalau kosakata seperti movie
1: elevator.
2: Vacation itu terasa lebih familiar ya.
1: Betul.
2: Di telinga kita gitu loh.
1: Sering nonton film gitu kan biasanya ada.
2: Kalau British English?
1: Kalau di British English juga ada yang penting juga. Kalau ikut tes gitu, pengen kuliah, kerja. Itu kalau menurut British Council juga, baik British ataupun American English itu sama-sama diterima. Kalau kau mau komunikasi di sana, ujian apalagi ya. Asalkan tuh penggunaannya konsisten. Jadi kalau mau pakai British ya British. Kalau mau pakai American English ya American English. Jadi jangan campur-campur gitu. Kayak ejaan color sama color. Ataupun juga satu di tulisan gitu ya kak. Jadi biar kita sama gitu.
2: Biar gak
1: rancu.
2: Rancu ya.
1: Betul. Tadi kalau bilang kita... Kalau di Sumeneb Lading terus diubah ke tadi itu kan beda.
2: Enggak ngerti orang-orang.
1: Betul.
2: Iya juga sih.
1: Jadi harus konsisten di sana. Terima tapi tetap konsisten.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
5: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
4: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
5: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
6: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman pura kita dengerin ya. Bersama Misaan.
1: Misaan.
0: Kita belajar bahasa Inggris dulu, teman pura 2.
1: Betul.
0: Gas ya?
1: Gas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our fun English for tonight. Oke, malam ini kita akan bahas tentang sesuatu dalam bahasa Inggris, tapi ini berhubungan dengan kata benda atau noun. Oke, kita tahu bahwa kata benda dalam bahasa Inggris ada berapa? Good, ada dua, yaitu countable and uncountable noun. Countable noun itu adalah kata benda yang bisa dihitung, dan uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Dalam artian di sini tidak bisa dihitung, bukan tidak bisa dihitung dengan jari ya, tetapi menggunakan takaran untuk menghitung atau membelinya. Kalian bisa tebak, kakak akan ngasih clue kira-kira perbedaan countable and uncountable itu seperti apa. For example, kata benda seperti book and water. Kira-kira mana ya yang termasuk countable, mana yang termasuk uncountable? Ayo ditebak adik-adik semua. Oke, that's all right, betul sekali. Book itu disebut sebagai countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Ciri-ciri dari countable noun itu bisa dibuat bentuk jamak. Contoh, book itu satu. Kalau dibuat bentuk jamaknya, maka ada additional S atau penambahan S menjadi books. Kemudian, kalau water itu adalah uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kalau water itu tidak ada bentuk jamaknya, misalnya airnya banyak, kemudian kita sebutnya menjadi waters. That's wrong, itu salah ya. Tapi water itu walaupun banyak takarannya, tetap dianggap tunggal atau satu. Jadi air di situ hanya bisa ditakar, misalnya one glass of water boleh, two glasses of water, dua gelas air. Jadi di situ takarannya yang bisa dihitung, gelasnya. Jadi takaran gelasnya itu yang bisa dihitung, two glasses of water. Tapi kalau airnya sendiri, kata bendanya itu tidak bisa dihitung. Jadi perbedaan antara countable and uncountable noun adalah kalau countable noun itu bisa dibuat bentuk jamak dengan penambahan S atau ES di akhir kata bendanya. Kemudian untuk uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung, tetapi untuk menghitungnya itu butuh takaran. Oke, ngerti ya perbedaan antara CN atau countable noun and UN atau uncountable noun. Oke, sekarang kakak kasih soal ya. Kalian tebak kira-kira mana masuk countable noun sama mana yang masuk uncountable noun. Oke. Contoh money. Apa money? Ya, uang. Kemudian kata benda yang kedua adalah chair. Apa chair? Kursi. Oke, mana yang masuk countable, mana yang masuk uncountable? Ayo kira-kira ditebak, ayo. Oke, bagus sekali. Money itu adalah uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi tidak bisa dihitung 1, 2, 3, 4, tetapi menggunakan ribuan, puluhan, ratusan, jutaan ya. Jadi money di situ adalah masuk uncountable noun. Kemudian kalau chair atau kursi itu masuk kata benda yang bisa dihitung karena bisa dibuat bentuk jamak. Bentuk jamaknya chair apa? Chairs, ya, menambah S di belakang kata bendanya chairs, jadi nanti bentuknya jamak, ya. Jadi kalau sudah kursi-kursi hanya menambah chairs, apa namanya, menambah additional S di belakang kata chair. Oke, ada yang sudah jelas semuanya ya. Bagus sekali. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita pada Fun English for tonight. See you for next meeting. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, okay, teman berdua, kita udahan dulu ya. Ketiga teman berdua di sore ceria ya. Karena kita
1: jam 7.
0: Yes.
1: Akan ke Pro 2 FM Jakarta untuk ikuti Music Live Chat yang mana kita ada bintang tamu Sule.
0: Yeay. Yeah. Jadi bareng Kak Sule ya.
1: Bareng Kak Sule.
0: MLC teman berdua Music Live Chat bersama kita ada Kak Edi dan juga ada
1: Kak Ella
0: teman berdua. Oke. Okay. Dan dulu teman berdua ya.
1: Iya.
0: Sandri pamit
1: dan Alif juga pamit. Bye.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, MLC Music Live Chat teman Pro 2 malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu gitu.
1: Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu kata Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini MLC paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, Bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman Pro 2. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa Adit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.
0: Betul sekali. Bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dia udah legend banget ya. Dari komedi.
1: Betul.
0: Terus di musik juga.
1: Betul, seniman juga.
0: Seniman juga, presenter juga. Semuanya di empat.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini teman berdua. Dan betul, buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto
1: Ah, jangan dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produa,
0: yoi,
1: kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule. Kumaha ada Mang Kang?
2: Alhamdulillah, saya.
0: Saya. How are you today?
2: Asik. I'm good.
0: Asik.
1: Yes. Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule, dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya
0: nunggu. Dari
2: Dari rumah.
0: Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar makanya itu.
2: Panjang.
1: Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh, gitu serius?
0: Kan. Ah, iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito masih nyolong lagi tuh.
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gue 2000 kan.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 tahun.
0: 10 tahun. 9
1: tahun.
2: Serius?
0: Iya, beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
0: Aduh, bener.
2: Dewasa di jalan ya.
0: Iya bener. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD.
0: SD.
2: Iya, gue udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu?
2: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
1: 29 ya?
2: 29, 30 lah. Segituan lah.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan udah mau 50 gue.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah mau 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
1: Gak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Itu. Nah,
2: ini baru gue percaya.
0: Ya bener.
1: Umur 29 waktu itu, Kang, ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu
2: waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa, Kang?
2: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh.
2: Iya. Haji Andri tuh setelah Ajis lah.
1: Iya.
2: Jadi kan gak langsung, PJ tuh gak langsung berat. Kita simulasi dulu, observasi, pilot. Nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
1: Oh gitu. Jadilah formasi legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Ya. Bener.
1: Tapi abis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda ya, abis itu.
2: TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya, Kang.
2: Sama-sama, saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
1: Genji.
2: Kalau ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
0: Bener.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana, kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue nggak ya? Ternyata masih.
0: Masih. Tapi, Akang gimana nih lihat-lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya, Akang dari di industri ya.
1: Betul.
0: Sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget.
2: Betul.
0: Tuh. Gimana Akang lihatnya?
2: Ya. Kalau menurut saya sekarang itu daerah digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
2: viral. Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
1: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
2: Kalau sekarang itu,
1: bagaimana
2: lagi? Bener. Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya,
2: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda mau terkenal, gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua.
1: Yeah.
2: Dengan cara seperti ini.
1: Yes.

0: Benar.
1: Di mana itu mereka?
2: Betul. Betul. Ya, kan? Betul.
1: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa.
0: Yeah.
1: Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, gua trending nih, bisa ketahuan.
0: Datanya jelas.
1: Datanya jelas. Yeah, cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah.
0: Iya. Yeah.
1: Tipis-tipis, beda dengan di TV lah.
0: Benar.
1: Wow. Kalau lagi bagus ya bagus, gitu. Sebulan bisa wow gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Sulit satu episode berapa? Sekian. Dengan tiga program berapa? Sekian kan gitu.
0: Oke.
1: Kalau ini kan gue kerja keras lagi.
0: Bener.
2: Nol ya kan. Nah,
1: tapi alhamdulillahnya. Gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
2: Kenapa tuh?
1: Ya, lu terlalu maruk katanya.
2: Apa genre nih? Maaf nih.
1: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini. Gua tidak bisa memastikan gua sampai kapan lama di TV.
0: Iya benar.
1: Dan gua tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
0: Benar.
1: Dan itu terbukti.
0: Yes.
1: Kalau gua enggak punya itu dari 2014, bagaimana gitu kan?
0: Benar.
1: Gua udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
0: Benar.
1: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
0: Iya.
1: Dengan SL Medianya gitu.
0: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
1: Ya mungkin seperti itu.
0: Mungkin,
1: visioner. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
2: jadi gimana dong?
1: Karena dia mungkin mengutamakan modal yang
0: betul.
1: Mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor yang kan yang menanam saham di situ, terus ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri.
0: Oke.
1: Gua pure sendiri, ngajak teman gua kreatif si Kenit. Nit, lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gua enggak ada produksi, ya udah gua cari teman aja yang punya apa kek. Lu mau masuk sponsor gua enggak? Yang penting gua bisa produksi, terus gua bisa memasukkan bibit-bibit baru.
0: Cakap. Si Kenitnya mau tuh, Kang. Posisinya Kenitnya mau.
1: Iya, mau kan.
0: Aman,
1: Kang, dibayar.
2: Kalau enggak dibayar enggak mau.
0: Ngapain capek.
1: Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Taulani TV, kayak Deddy, kayak Pindes, mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu, tapi gak kebayar.
2: Karena harus balik modal kan, harus balik modal, bener.
0: Bener.
2: Tapi Kang Sule, ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur, Kang? Kenapa sih, Kang? Saya penasaran deh.
1: Ya kalau ngajahat enggak lucu.
2: Bener. Kasian loh Makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
1: Dia tuh dibodoh-bodohi. Cuman sekarang tuh gue udah enggak bisa ngerjain dia.
2: Kenapa tuh?
1: Udah kurus
2: duluan. Udah kurus duluan. Udah. Aduh, memang Patio emang hebat tuh. Berarti nyari bibit-bibitnya ya.
1: Tahu Patio.
2: Enggak tahu Patio.
1: Bener berarti.
2: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio, sama-sama. Tapi kasihan Makmur ya.
0: Kasihan Makmur. Benar. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
2: Musik.
1: Ya kalau musik karena suka lah.
0: Oke.
1: Gua tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
0: Oke, okay, serius
1: blues, reggae, pop, R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
0: Wow.
1: Itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
0: Iya benar.
1: Iya,
2: tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
1: Dulu kenal.
2: Oh, dulu kenal.
1: Sekarang agak kurang.
2: Oh, enggak.
1: Udah konsen dengan anak istri.
2: Iya, benar. Dulu kenal.
1: Iya. Dulu setiap saat.
2: Oh iya.
1: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
0: Benar.
1: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
0: Iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
2: Iya benar.
1: Papa telepon.
2: Oh, iya benar.
1: Nah itu itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
0: Oh iya.
1: Iya. Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya lu nggak berani. Udah kamu harus bisa.
2: Sama Kang Sule dipaksa ya?
1: Iya. Karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
0: Iya benar.
1: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun.
0: Ah,
1: dan alhamdulillah berhasil.
2: Alhamdulillah.

0: Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin ya, kan? Enjen juga sama ya.
1: Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gue tiba-tiba jadi PNS,
0: iya,
1: mau jadi PNS misalkan,
0: iya,
1: kan,
0: iya,
1: kan
0: iya.
1: Gue jadi pertanyaan ya.
0: Bener
1: nggak? Karena lingkungan gue seni.
0: Iya.
1: Bener. Gitu. Terus apa atau mungkin mau ke hukum? Gitu. Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
0: Cuman
1: gue tekanin, ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum, mau di luar negeri terserah.
0: Okay.
1: Yang penting lu bayar sendiri.
0: Nggak minta.
1: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya. Nanti kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu.
0: Oh,
1: mana yang kamu ambil?
0: Oke.
2: Okay. Oke.
0: Wow. Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjan gitu kan, maksudnya Enjan lebih introvert gitu kan kelihatannya.
1: Ya, sebetulnya orang banyak nggak tahu ya. Enjan tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
0: Oh ya?
1: Iya. Dia yang minta bermain. Dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia dia minta bikin Awas Ada Enjan, dia
0: bilang. Oh, oke.
1: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin. Itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
0: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Enjan tuh umur berapa tuh Enjan? Kayaknya masih kecil banget ya?
1: Itu umur 6 tahun.
0: Ya ampun kecil banget. SD ya kan?
1: Iya. SD. SD. Enjan tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Jan Iki, tapi ya memang hampir semua lah, sampai 5 jam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi, Jan mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang,
0: dapet gitu.
1: Kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
0: Bener.
1: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjan secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak jok tidak bisa dong.
0: Bisa diulang ya Kang.
1: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gue arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
0: Penting sekali pastinya.
1: Betul. Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjan juga di umur 15 tahun.
0: Alhamdulillah.
2: Gokil.
0: Luar biasa.
2: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
2: Aduh, apa tuh Lan?
1: Ada yang gak tahu juga ya.
0: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright. Sekarang kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah, ini.
0: Yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Iya, oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Okay. Di TikTok live, tuh kadang gua juga jadi spender dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
1: Ah, oke. Okay,
2: gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
1: Asik.
2: Ya kan? Yeah. Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu,
1: jangan
2: begitu. Itu fenomena memang terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Oke. Gara-gara disuruh kan?
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin seperti itu. Dan itu kejadian.
1: Wow.
2: Iya. Nah mungkin gue di sini tuh agak, aduh, gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini.
1: Okay.
2: Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Okay.
2: Benar-benar. Mengaku dia janda padahal masih punya suami gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa kayak gitu. Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan.
1: Oh,
2: gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan di si host itu sendiri kan gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
2: Jangan sampai maksain, intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya. Ya dong. Orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gue,
1: karena
2: di atas langit masih ada.
1: Benar.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi, yang akhirnya lu jual apa beli koin, yang akhirnya hancur semuanya. Gitu loh.
1: Bener.
2: Banyak juga yang plus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus ada yang dari judol dan lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspada lah.
1: Bener.
2: Untuk semua orang itu.
1: Oke, tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal, itu mereka bersama-sama ngobrol di situ. Ada laki-laki, ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
0: Oh, I see. Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan.
1: Siapa
2: yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, cumbu-cumbu, hai sayang, gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla, ya pacaran di dunia maya lah.
1: Iya.
2: Dan dia nggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak, terus tiba-tiba, dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya?
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi, suaminya tuh moderatornya. Dia hostnya gitu loh. Dan dia bekerja sama aja. Dia udah, lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
0: Oke.
1: Kang Sule update banget tentang
0: ini. Bener.
2: Keren juga. Makanya kenapa gua bikin lagu ini? Oke lah kalau untuk hiburan nggak apa-apa. Kalau lu punya, nggak jadi masalah.
1: Yeah,
2: lu ngoin gua gitu, atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda gitu kan.
2: Banyak yang hancur.
0: Banyak
2: setelah nyenep terus dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang iya sampai nikah ada juga gitu loh.
0: Wow.
2: Gua kan di sini menceritakan yang jangan intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan bukan di tangan TikTok ya.
1: Itu dia. Strip entis-utisa barusan dicatat itu barusan di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
0: betul.
2: Bisa habis dirujak. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagu Kang Sule Cewek Komalan.
0: Here we go.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Iya.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya beneran. Lagi
0: seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener-bener
1: Kang Sule banget ini.
0: Bener-bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ska sedikit ya. Agak ska sedikit. Iya, iya, iya.
2: Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya.
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
1: Ska gendang.
0: Ska gendang. Ska gendang.
2: Seralah, serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, benar, benar. Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: iya, ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya.
2: Sampling? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman. Okay,
2: ini okay. Juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
0: Oke.
2: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya, ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gifter orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis, tulis udah jadi beberapa. Terus kayaknya nih, kayaknya agak kurang mendeskriptifkan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Oh, ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah, pas take itu gua ganti pakai kasihan-kasihan.
1: Oh, improve. Okay.
0: Ya.
1: Wah,
0: keren. Benar-benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik lah, Kang. Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Gak salah sih.
1: Beca kan di belakang enggak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
0: Iya sih, benar. Narik beca, benar.
2: Mana Bang? Narik.
0: Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain nggak Kang selama proses produksi?
2: Nggak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu kita malam nulis ya Jun ya, malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Huh? Ini tukang suling OPJ itu dulu nih.
1: Oh iya. Bener.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Mari ingat ya.
1: Iya.
2: Seninya kuat dia.
1: Iya,
2: tapi memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Lirik kanan, lirik kiri Bang, bukan.
2: Lirikan mata.
1: Berarti enggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Okay. Itu semingguan lah.
1: Wow, cepet banget kan?
2: Iya, seminggu kita langsung tag berapa kali tag? Satu kali, dua kali itu? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi. Darah seni banget sih.
2: Bener. Bukan perkara musisi sih, males ngetag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya, iya.
2: Karena gini, orang kan udah. Udah, tag lagi deh, tag lagi, nyanyi, tag lagi, tag nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
1: Iya, buat apa?
2: Kalau udah oke, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun, sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4 kali.
1: Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan, ngeluar energi, ngapain. Mendingan ngopi di depan.
0: Ah, itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Oh.
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang. Udah selesai banget tuh.
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Oh, tambah-tambah lah kayak.
2: Okay. Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
1: Berapa?
2: 4 hari.
1: 4 hari.
2: Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Bener. Cepet banget buat
2: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Ini mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punter Kang mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu. Maksudnya kalau orang, wah ini kurang nih, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruh lah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Loh iya ngapain lo gaya gitu-gitu. Oh yang diambil satu, ya kan?
0: Iya benar. Yang
2: diambil satu. Time is money.
0: Iya, betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya, ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah, ngikutin fenomena. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah.
0: Itu secukupnya.
2: Hanya mengingatkan saja. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
1: Iya, bener. jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu
1: bijak.
0: Ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi Kang Sule jelasin.
0: Jadi, aku tidak lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama, Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita coba
2: misalkan
0: ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya. Misal.
2: Solo.
0: Iya. Iya benar.
1: Gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh ya.
1: Itu contoh tapi ya.
0: Okay. Agak deg-degan
1: ya. Nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa, contoh kan? Iya.
0: Gak expect aja kan?
1: Iya.
2: Gue aneh mah orang-orang ya. Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan?
0: Iya, apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Kan ada salahnya.
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya benar. Benar.
0: Oke lanjut aja.
1: Iya. Main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih nih.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
1: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Satu kata. Yeah.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan aja. Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow.
1: Oke. Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, oke, okay. Selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke, okay. Okay. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, okay. Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon ya si Ogi ya? Karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Ogi okay. Kacau sih Ogi okay.
0: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Jadi buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya. Jadi
1: okay.
0: Tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, barengan sama Kang Sule.
1: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
2: Betul.
1: Udah main games juga.
2: Betul.
1: Udah
3: seru banget.
1: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
2: Betul.
1: Nih. Nah, sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produser yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
2: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
1: Aduh.
3: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
2: Undang, benar. Spesial sih ngundang orang.
3: Ya udah, lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
2: Oh, benar. Itu dia. Diundang aja. Diundang aja.
3: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
2: Ke Purwokerto.
3: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
2: Yang ngundang undang.
3: Iya,
2: benar.
1: Okay. Agar ribet ya. Lanjut.
2: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Kata keren Kang Sule, lope.
3: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
1: Sedap.
2: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah lapor dia kan.
3: Ya, itu ini apa, masih video lirik?
2: Video
3: klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
2: Ditunggu berarti ya.
1: Satu minggu lagi.
2: Ya. Oh, dia nanya juga nih, Kang Sule bergaya koboy apakah akan jadi ciri khasnya katanya?
3: Oh, enggak.
2: Enggak ya?
3: Enggak. Gua kan gitu, kalau lagi pengen celana pendek. Kalau pengen kuning.
2: Kirain emang naik kuda kesini ya, Kang?
3: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang udah.
2: Jalannya L.
1: Agak ribet ya.
2: Iya.
1: Agak ribet.
3: Nyampe.
2: Terus ada juga nih, Kang, dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
3: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja, pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
1: Harus bijak ya.
2: Benar. Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
3: Tadi kan udah dijelasin.
2: Tadi udah ya, enggak dengerin ya.
3: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sudah.
1: Iya.
2: Sinyal.
3: Iya, yang salah kita.
2: Iya, ya. Maaf, Tiara.
1: Oke, Kang. Ya. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
2: atau Sule lovers?
1: Sule lovers.
3: Apa ya? Ya, bijak dalam bermain media sosial lah. Ya. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang enggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
1: Yes.
3: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah gitu.
1: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya, Kang.
3: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM gabut, BCS dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul. Penipuan semua.
1: Yes.
2: BCS itu video call seru kan?
1: Iya, video call
2: kan? Maksudnya biar seru-seruan. Bukan, kita
3: BCS itu video call Sule.
1: Iya. Siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan.
3: Iya, itu hati-hati. Banyak-banyak udah banyak korbannya.
2: Iya, iya.
3: Dan itu memang penipuan.
1: Yes.
2: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon berarti.
1: Bukan.
3: Itu aja sih pesan saya, mah lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
1: Yeah, betul, yeah. Itu dia.
2: Tapi ada satu lagi nih, Kang. Boleh enggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitnya enggak, kangen banget katanya.
3: Prikitiu.
2: Tuh, udah tuh dikasih
1: udah,
2: tuh. Dikasih.
1: Tapi prikitiu itu dari mana, Kang?
2: Iya.
3: Lupa gua.
2: Dari Makmur.
3: Jadi ini enggak, Prikitiu itu waktu zaman OPJ itu.
2: Oh.
3: Jadi gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
2: Koran?
3: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
1: Okay.
3: Gitu. Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu gitu.
1: Oh.
3: Kayak kalau zaman dulu tuh ada with you.
1: Mungkin
2: dicie-ciein gitu.
3: Betul. Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun.
1: Ya udahlah. Benar.
3: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
1: waktu. Itu dia.
3: gitu ya.
1: Oke, okay, terima kasih Kang Sule.
3: Makasih banyak. Terima kasih juga yang masih ingat sama Prikitiu sampai saat ini.
2: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
3: Terima kasih. Sukses juga buat kalian.
2: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
3: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
2: Siap.
1: Jadi teman berdua jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
3: Ya.
1: Musik video video lirik juga ada.
3: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
1: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
2: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
1: Alright. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita pamitan teman Pro 2 karena udah hampir jam 8, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
2: So, Elan pamit,
1: Edit pamit,
2: dan juga
3: saya Gubernur Uganda pamit.
2: Bye teman Pro 2.
0: Music Live Chat.

Info Pro 2 94,6 Pro 2 FM Sumeneb teman terbaik. Kamu selamat malam teman Pro 2. Bareng aku Isal Kandi ya di Jaga Malam. Tapi seperti biasa, sebelum kita ke Jaga Malam, ini ya untuk update info Pro 2 malam hari ini bareng aku Isal Kandi. Nah, di info pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Sumeneb memberikan apresiasi tinggi nih terhadap pelaksanaan invitasi pencaksilat antar pelajar Bupati Kap 5 yang berlangsung mulai hari ini ya, tadi di jam berapa ya, mungkin siang nih ya, di Indoor Gor Ayani Sumeneb. Nah, jadi kompetisi ini bergengsi diikuti oleh 439 pesilat dari tingkat SD, MI, SMP, MTs sampai ke ini ya, SMA, MA, SMK sederajat. Nah, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Dedi Falahuddin juga bilang yang hadir mewakili Bupati Sumeneb ini ya, kejuaraan ini bernilai penting karena menjadi wadah nyata dalam melestarikan pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa. Info kedua teman berdua, jembatan Perintis Garuda yang menghubungkan Desa Mbunten Tengah dan Desa Mbunten Timur Kecamatan Mbunten Kabupaten Sumeneb resmi diresmikan dan mulai difungsikan tadi pagi jam 10 nih. Jembatan gantung sepanjang 40 meter mampu memangkas waktu tempuh warga, memperlancar mobilitas sekaligus mendorong peningkatan perekonomian dan akses pendidikan di masyarakat ini ya, Mbunten khususnya. Nah, jadi sebelum jembatan dibangun, warga harus menempuh perjalanan memutar dengan waktu yang cukup lama menuju desa tetangga. Di musim kemarau, sebagian masyarakat bahkan memilih menyeberangi sungai secara langsung untuk mempercepat perjalanan. Peresmian jembatan dilakukan langsung oleh Komandan Korem 084 Baskara Jaya Brigjen TNI Kohir bersama Ketua DPRD Sumeneb, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan perangkat desa Mbunten Tengah. Di info terakhir teman berdua, SIS menggenggam tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah mengalahkan Aljazair dengan skor 2-0. Pada laga babak 32 besar Jumat tadi ya, berdasarkan statistik, justru Aljazair unggul dalam penguasaan bola atas Swiss. Di pertandingan yang berlangsung di BC Place Stadion, Ponser Kanada. Nah, sejak pertandingan dimulai, Swiss langsung tampil agresif dan mengambil inisiatif serangan. Swiss mendominasi penguasaan bola dan menekan pertahanan Aljazair melalui kombinasi serangan cepat dari sisi sayap dan lini tengah. Itu ya teman berada untuk info program malam hari ini. Nantikan info lainnya di besok pagi ya, seperti biasa di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Tungguin terus di Pro FM Sumeneb, kita next ke Jaga Malam bareng aku Rizal Karni.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Prodo, dijaga malam bareng aku Jarki Karni ya, yang pasti akan nemenin santai malam kamu dong. Dan ya, dan juga beberapa informasi nanti nih mengenai kalau dijaga malam untuk hari ini kan komunitas nih. Jadi nanti kita ngobrolin ini ya, online komunitas atau offline komunitas itu. Mana ini yang lebih seru? Pokoknya jangan galau malam-malam deh bareng Gizarkan ya. Temenin terus di Prodo FM Sunup, teman terbaik kamu.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apa kabar nih? Semoga hari ini tetap semangat ya. Jadi coba deh jujur nih, kalian nih lebih sering nongkrong di dunia nyata atau justru nongkrongnya di Discord nih, atau WhatsApp, Telegram, atau komunitas media sosial gitu. Jadi kan sekarang ini rasanya gabung komunitas gak harus ketemu langsung ya, cukup punya internet sih atau paket ya. Jadi kita udah bisa ngobrol sama orang yang hobinya sama gitu kan. Bahkan dari kota atau negara yang berbeda, fenomena ini juga menjadi ini ya, sejalan nih dengan kebiasaan Gen Z yang untuk saat ini yang makin akrab dengan dunia digitalnya gitu. Banyak juga ya anak muda mencari teman, belajar hal baru sampai mengembangkan hobi lewat komunitas online. Tapi di sisi lain, komunitas offline itu juga masih punya daya tarik. Karena apa ya? Bisa ketemu langsung dong, ngobrol sama orangnya langsung dan membangun kedekatan yang lebih personal. Nah, ini teman Pro 2. Pertanyaannya sekarang, menurut teman Pro 2 itu mana nih yang lebih seru, online community atau offline tuh? Nah, jadi teman Pro 2, kalau bisa kita mulai dari komunitas online dulu ya. Nah, yang paling terasa ini tentu saja praktis pastinya. Mau gabung komunitas fotografi, pecinta film, gamer, pecinta buku, sampai belajar bahasa asing, semuanya tinggal klik kok. Nah, gak perlu mikirin jarak gitu. Bahkan bisa kenalan sama orang yang dari berbagai daerah ya selain itu. Jadi komunitas online juga ini ya bikin informasi menyebar lebih cepat. Misalnya ini ya, kayak ada lomba info, kayak webinar, beasiswa atau lowongan kerja nih, biasanya langsung ramai nih dibagikan gitu. Banyak juga anak muda yang akhirnya menemukan mentor atau partner proyek lewat komunitas digital gitu. Jadi menurut seperti peneliti nih, komunitas online juga memberi rasa memiliki atau sense of belonging gitu. Terutama bagi orang yang punya minat yang sama, tapi tetap ada tantangannya dong, karena semuanya serba digital kan. Kadang komunikasi bisa disalahartikan, hubungan terasa kurang dekat, bahkan muncul risiko salah paham kalau nggak saling menghargai. Nah, ini nih, jadi online komunitas online itu cocok banget sih buat memperluas jaringan aja. Tapi jangan lupa ya, tetap jadi anggota komunitas yang positif gitu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah, tadi kan sudah komunitas online, sekarang kita bahas komunitas offline, teman-teman. Jadi kalau menurut banyak orang, ketemu langsung itu punya kesan yang beda ya. Jadi kita bisa ngobrol tanpa delay. Nah, kerjasama lebih gampang dan lebih mudah membangun kepercayaan. Contohnya seperti ikut running club, komunitas musik, fotografi, relawan, atau pecinta lingkungan nih. Jadi bisa dibilang juga selain menambah teman, kita juga bisa belajar ya komunikasi kerja tim sampai ke pemimpinan nih. Skill ini nih yang sering kali berguna saat kuliah maupun memasuki di dunia kerja. Nah, yang menariknya ini banyak komunitas sekarang justru menggabungkan dua dunia sekaligus ya. Jadi bisa mereka ngobrol dan berbagi informasi lewat grup online, tapi tetap rutin ya. Mengandalkan yang ini ya, kopdar gitu kayak, atau kegiatan langsung, jadi hubungan digital yang bisa berkembang menjadi pertemanan di dunia nyata. Kalau teman Brodo sendiri pernah ikut komunitas yang akhirnya bikin dapat teman baru enggak, atau pengalaman seru enggak? Nah, gitu ya teman Brodo. Jadi mana yang nih yang menurut kalian tuh yang lebih seru? Jadi jawabannya sebenarnya enggak ada yang saling unggul sih, semua tergantung kebutuhan dan tujuan kita, betul. Jadi kalau ingin memperluas relasi tanpa batas, komunitas online jelas punya banyak keuntungannya, tapi kalau ingin membangun kedekatan yang lebih kuat itu dan pengalamannya yang lebih nyata, komunitas offline dong, tetap sulit tergantikan. Yang paling keren justru ketika kita bisa manfaatkan keduanya, cari informasi dan jaringan lewat komunitas online, lalu bangun pengalaman kolaborasi dan persahabatan lewat kegiatan offline. Iya, benar. Jadi dipadukan gitu kan. Nah, karena pada akhirnya komunitas bukan sekedar tempat berkumpul. Jadi komunitas adalah ruang untuk belajar, berkembang, saling mendukung dan menemukan orang-orang yang punya semangat yang sama dan tujuan yang sama. Nah, kalau teman Prodo itu dikasih pilihan, ayah, kalian tuh lebih nyaman aktif di komunitas online atau komunitas offline? Nah, atau justru tim dua-duanya nih yang jalan. Boleh ya, di share pendapat kalian ya teman berdua.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro FM, teman-teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih dijaga malam dan kita lanjut ke cerita penutup hari, teman-teman. Bareng aku Jangkani, kita lebih ngobrolin ini nih, friendship red flag. Jadi kapan harus bertahan, kapan harus mundur. Jadi teman-teman Prodo itu apa ya, bisa dibilang teman itu penting sih, tapi ya gimana lagi kalau sudah punya sifat yang red flag gitu kan, enggak baik juga gitu kan. Oke, nanti kita bahas lengkapnya teman-teman Prodo ini terus di Prodo FM sebenarnya teman terbaik kan.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: 94,6 Prodo FM, semenit teman terbaik kamu. Teman Prodo, teman itu penting ya. Nah, jadi ngomongin soal pertemanan, pasti hampir semua orang pernah punya sahabat yang rasanya udah kayak keluarga sendiri. Tapi pernah gak sih kalian ini ngerasa capek setelah ketemu seseorang? Bukannya senang, malah pulang dengan pikiran penuh dan energi habis gitu kan. Nah, bisa jadi itu ya salah satu tanda yang sering disebut dengan friendship red flag. Dan red flag bukan berarti teman kita pasti orang jahat. Tapi itu adalah sinyal nih kalau ada pola hubungan yang mungkin kurang sehat dan perlu kita perhatikan. Jadi menurut para ahli psikologi, pertemanan yang sehat seharusnya itu bikin kita merasa didukung, dihargai, dan nyaman nih menjadi diri sendiri. Ya dong, pastinya gitu kan, harusnya gitu. Nah, kalau sebuah hubungan justru bikin kita terus-menerus merasa tertekan, mungkin sudah waktunya dong untuk mengevaluasi gitu. Hari ini kita bakal ngobrol, kapan sih kita sebaiknya tetap bertahan dalam sebuah pertemanan. Nah, dan kapan kita perlu berani mundur demi menjaga kesehatan mental, teman Produa gitu ya. Jadi teman Produa, ternyata refleks itu dalam pertemanan gak selalu dramatis seperti bertengkar besar ya. Kadang justru muncul dari hal kecil yang terus berulang. Contohnya seperti teman yang datang saat butuh bantuan tapi menghilang ketika kita sedang kesulitan. Ada enggak sih di antara kalian atau di sekitar kalian gitu? Atau teman yang sering meremehkan mimpi kita, bercanda tapi bikin kita enggak nyaman, bahkan membuat kita merasa bersalah. Nah, ini nih ketika kita ingin berkata enggak katanya. Jadi ada juga nih yang selalu membanding-bandingkan pencapaian sulit dan ikut senang saat kita berhasil, atau suka membocorkan cerita pada apa teman, cerita pribadi tanpa izin gitu maksudnya. Nah, jadi kalau sekali terjadi karena salah paham tentu masih bisa dibicarakan, tapi kalau polanya terus berulang dan kita sudah mencoba berkomunikasi dengan baik tanpa perubahan, itu bisa menjadi tanda hubungan tersebut kurang sehat, teman Prodo. Jadi teman yang baik bukan berarti selalu setuju dengan kita, tapi mereka tetap bisa menghargai, mendengarkan, dan memberi kritik tanpa menjatuhkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, jadi teman berdua kesimpulannya, friendship red flag itu bukan berarti kita harus langsung menghapus semua teman ya yang pernah. Ah, jangan ngomong. Yang perlu kita lihat adalah polanya nih, apakah hubungan itu masih saling mendukung, apakah kita masih bisa menjadi diri sendiri. Nah, apakah komunikasi masih berjalan dua arah, karena pertemanan yang baik bukan tentang siapa yang paling sering bersama ya teman 22, tapi siapa yang tetap hadir dengan rasa. Karena pertemanan yang baik bukan tentang siapa yang paling sering bersama ya, tapi siapa yang tetap hadir dengan rasa yang saling menghargai. Jadi saling mendukung dan bertumbuh bersama. Jadi kalau hari ini kita atau kalian sedang mengevaluasi pertemanan, ingat satu hal, menjaga hubungan itu penting, tapi juga ini ya, menjaga diri sendiri juga sama pentingnya dong. Nah, sekarang giliran teman Prodo nih, menurut kalian dalam sebuah pertemanan apa sih yang red flag yang paling gak bisa ditoleransi? Coba share pendapat kalian nih, siapa tahu bisa jadi pengingat buat kita semua supaya jadi teman yang lebih baik gitu.

0: dua pernah dengar motor lewat tapi suaranya bikin kaget satu kampung? Nah, itu dia yang disebut knalpot brong. Tom Pro 2, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya. Bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Teman Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi wishlist aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman berdua. Ilmu SAR bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Nah, ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah ngejalaninnya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi Adari Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM 94.6 RRI Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Data Makro 2 balik lagi barengan Ria di frekuensi paling asik nih teman Pro 2 yang bikin kamu tetap on sepanjang hari. Dan kali ini aku mau ngajak kalian ngebahas soal sesuatu ya yang simple sih teman Pro 2.

atau nyuci piring sambil scroll-scroll medsos. Aduh, itu semua tuh bocor-bocor atau boros-boros kecil yang bikin pemakaian air kita tuh boros banget tanpa kita sadari, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelamatin

0: Mulai dari yang simple aja kok teman Pro 2, seperti ya mandi seperlunya, gak harus maraton, matikan keran pas lagi sikat gigi, atau gak gunakan air bekas cucian beras kamu buat nyiram tanaman, atau lagi nih cuci baju pas udah cukup banyak biar gak boros ya teman Pro 2. Easy banget tapi efeknya real ya teman Pro 2. Dan well, inget ya teman Pro 2, hemat air itu bukan cuma soal hari ini doang, tapi soal masa depan kita nanti. Kita mau dong ya bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih teman Pro 2. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap stylish dan tetap estetik tapi lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Hemat air itu bukan kuno ya teman Pro 2, itu justru tren paling keren di hari ini dan mulai hari
1: ini. FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman Pradua, ekonomi itu bukan cuma grafik naik turun ya, tapi soal hidupnya rakyat kecil. UMKM, kreator lokal, pedagang online, semua jadi tulang punggung. Anak muda sekarang gak cuma cari kerja, tapi juga bikin kerja. Dari bisnis kecil, kolaborasi, sampai ekonomi digital. Kalau ekonomi tumbuh dari bawah, dampaknya kerasa sampai ke atas. Itu baru namanya ekonomi yang nafasnya panjang. FM 94,6 RRI Pradua Sumenep, teman terbaik kamu. Just Music Pradua.

Oke, teman Pro2 bisa sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Jumat tanggal 3 bulan Juli 2026. Dan kami seluruh kerabat kerja Programa 2 semuanya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Zalkarni undur diri dari ruang dengar teman Pro2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman perdua, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Kami Programa 2 Radio Republik Indonesia, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Sudah siapkah aku menikah? Mungkin teman-teman ada yang bertanya pada diri sendiri. Sudah siapkah aku menikah? Mungkin bisa jadi pertanyaan ini muncul karena keseringan ditanya oleh orang lain. Kapan nikah? Kok sampai sekarang belum nikah? Teman-teman, jangan terburu-buru nikah hanya karena ditanya orang seperti itu. Karena apa? Karena pernikahan itu akan bernilai ibadah dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Karena di dalam pernikahan itu banyak hal yang terjadi di dalamnya. Layaknya sebuah rumah, pernikahan juga membutuhkan pondasi yang kokoh. Agar apa? Agar bisa tetap bersama mengarungi bahtera rumah tangga dalam suka maupun duka. Maka dari itu, di dalam pernikahan itu perlu usaha dan kesiapan. Apa yang perlu diusahakan, yang dipersiapkan dalam pernikahan? Yang pertama adalah siap secara ilmu, siap secara spiritual, dan juga siap secara fisik, siap secara emosional, dan siap secara finansial. Maka kalau sudah kesiapan itu sudah dimiliki teman-teman semuanya, maka berarti tandanya teman-teman sudah siap untuk menikah. Oke teman-teman, janganlah terburu-buru untuk menikah hanya karena kebanyakan ditanya oleh orang. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah ibadah terpanjang kita dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Oleh karena itu, maka menikahlah di waktu yang tepat dengan pasangan yang tepat pula.
0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Halo teman Pro 2, pernah dengar tentang Hadrah? Ini bukan sekedar musik biasa dong Pro 2, tapi adalah denyut nadi budaya dan spiritual dari Sumenep ya. Bayangkan sebuah irama yang lahir dari rebana, menggetarkan jiwa, diciptakan oleh seorang maestro legendaris Ustadz Ahmad Umar bin Taklak sejak era 1970-an yang karyanya monumental 62 Solaturop masih abadi dikumandangkan hingga hari ini. Dan yang lebih keren lagi, seni klasik ini nggak ketinggalan zaman loh tahun 62. 5 tahun terakhir Hadrah di Sumenep ini mengalami evolusi yang dinamis. Banyak kelompok Hadrah seperti Al Banjari yang menyelipkan unsur-unsur baru, unsur-unsur alat musik baru seperti organ, ketipung, dan juga sound system yang modern membuat menciptakan perpaduan yang segar antara tradisi dan tren kekinian. Bahkan di Festival Hadrah tahun 2025 kemarin, 50 kelompok Hadrah dari berbagai penjuru Sumenep turut meramaikan dan menunjukkan bahwa seni ini masih sangat hidup dan disukai. Seperti pesan Wakil Bupati Sumenep ya, 52, Festival Hadrah ini bukan cuma untuk hiburan, tapi ini merupakan momentum untuk memperkuat identitas kultural di era modern. Jadi, buat kalian generasi muda, merawat Hadrah bukan cuma melestarikan warisan. Ini adalah cara keren untuk menjaga jati diri dan sejarah kita di tengah arus globalisasi. Mari kita lihat, dengar, dan tentu saja ambil bagian. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Just Music Pro 2.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Pagi. Teman Pro 2 bareng Sandi lagi pagi ini di hari Sabtu. Sandi mau ngajak kalian untuk Jelajah Pro 2 ini ke ini teman Pro 2. Jelajah Pro 2 biasanya kita kan ke ini ya, luar Madura ya. Nah, tapi hari ini teman Pro 2 di hari Sabtu kita bakal deep dive ke satu daerah di Pulau Madura yang diam-diam punya potensi wisata super estetik, healing a bell, dan juga pastinya ramah di kantong kita nih teman Pro 2 ya. Jadi kita akan ke Kabupaten Sampang teman Pro 2 yang dikenal dengan kota banjirnya, tapi dia menyenggol kota banjirnya itu dengan potensi wisata yang super estetik teman Pro 2 ya. Jadi biar enggak dibilang kurang update, langsung aja kita bedah habis semuanya dari letak geografis sampai spot nongkrong paling hype di kota Sampang ini teman Pro 2. Dan yang terbaru di sana ada masjid yang aduh bisa sholat, udah sholat, zikir, ngaji, udah nanya ngaji, kita bisa melihat pemandangan. Aduh itu yang menjadi spot terbaru dari Sampang teman Pro 2. Yuk check it out teman Pro 2. Di Kabupaten

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
4: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Jadi yang pertama teman Pro 2, Sampang itu ready banget deh jadi target shoot escape buat kamu di awal bulan Juli teman Pro 2 ya. Jadi Sandri punya beberapa punya potensi wisata di Kabupaten Sampang teman-teman.

Joyo, kenapa lu wajib kesini? Kenapa? Ini poin uniknya teman bro dua. Jadi patung kerapan sapi raksasa, ya, ada monumen ikonik tiga pasang kerapan sapi yang megah banget teman bro dua. Spot wajib buat outfit of the day, biar fit Instagram itu makin cantik, biar fit di TikTok makin cantik teman bro dua. Ya, atau makin apa ya, estetik lah gitu. Terus ada lagi open air gym. Ya, jadi buat teman pro 2 yang pengen tetap produktif dan sehat, nah di sana disediain fasilitas olahraga gratis di ruang terbuka teman pro 2. Ya, jadi udahlah yang budgetnya tipis udah langsung aja ke alun-alun Trunojoyo karena di sana ada open air gym teman pro 2. Udahnya itu, udahnya berolahraga, udahnya menikmati patung yang sangat ikonik itu, tiga pasang kerapan sapi. Nah, ada surga kuliner lokal teman berdua. Jadi di malam hari, tempat di sana di alun-alun Trunojoyo teman berdua itu berubah jadi pusat jajanan sore. Mulai dari pentol Madura sampai cheesy teh kekinian teman berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Setelah alun-alun Tronojoyo teman Pro 2, kita lanjut ya, next kita geser ke agak ke utara. Ada destinasi yang benar-benar anti mainstream teman Pro 2. Namanya Air Terjun Torwan. Tepatnya di kecamatan, kalau nggak salah, di Ketapang ya. Nah, kalau biasanya air terjun ini ada di tengah hutan atau gunung ya. Yang satu ini beda level, teman Pro 2. Catat hal unik yang bikin tempat ini viral. Ya. Kalau air terjun di tempat-tempat lain itu kan seperti biasa gitu ya. Tapi ini beda, teman Pro 2. Air terjun nyemplung langsung ke laut. Itu ya. Jadi air tawar dari tebing ini jatuhnya langsung ke pasir. Dan air laut lepas pantai utara Madura. Langka banget gak? Biasanya kan kalau air terjun itu gak langsung ke air ya. Masih ke tempat-tempat pedesaan dan sebagainya gitu. Kalau ini gak, ini makanya air terjun Torwan ini langka banget di Indonesia. Terus lagi ada Golden Hour terepik gitu. Tempat ini adalah spot terbaik buat nikmatin sunset teman Pro 2. Jadi perpaduan derasnya air terjun dan matahari tenggelam di cakrawala laut itu benar-benar magis ya. Kalau tiket masuknya ramah dompet lah. Sampai saat ini kamu cuma perlu bayar biaya parkir kendaraan aja teman Pro 2 buat nikmatin pemandangan seindah

0: Teman Pro2, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat kita jadi pemuja atau super fans seorang artis? Nah, ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya loh ya. Pertama, ini tentang hubungan parasosial. Jadi otak kita itu secara nggak sadar menganggap artis itu sebagai teman dekat atau bagian dari lingkaran sosial kita, meski kita belum pernah ketemu ya. Dan itu sebabnya kita bisa merasa senang, sedih, atau bangga atas kesuksesan mereka. Terus yang kedua, saat kita mengikuti idola ya, itu otak melepaskan dopamin, hormon rasa senang ya, sama seperti saat kita dapat hadiah atau pujian. Itu yang bikin kegiatan ini terasa memuaskan dan bikin nagih, teman Pro2. Terus yang ketiga, menjadi bagian dari sebuah fandom artis itu memberi kita identitas dan rasa memiliki. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis dasar manusia. Jadi kita merasa terkoneksi dengan orang lain yang punya kesukaan yang sama. Jadi selama positif dan gak mengganggu kehidupan nyata, jadi wajar aja ya, wajar-wajar, oke? Okay? Dan itu cara otak dan hati kita mencari inspirasi dan juga kebahagiaan. So, tetap jadi penggemar yang bijak ya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Air terjun Torwan udah, alun-alun Trunojoyo udah, kita akan gas lagi yuk. Kita ke ini teman Pro 2. Masih dari jalur pantai utara. Ya, ini tepatnya bergeser ke utara lagi. Tepatnya di desa Pire Tengah, kecamatan Sokobana, teman Pro 2. Di sana ada yang namanya Pantai Lawan Malang. Dan ini dia definisi sungguhnya dari vibes pantai ala Bali, tapi versi lokal Madura yang super rapi dan dikelola dengan sangat modern, teman Pro 2. Nah, kenapa pada demen banget ke sini untuk warga Madura ke Pantai Lawan Malang gitu ya. Di sana ada pohon cemara udangnya, teman Pro 2. Jadi pantai ini dipenuhi pohon cemara udang yang rindang banget ya. Bikin suasananya adem, teman Pro 2. Dan enggak gersang sama sekali kalau santri sering kan ke sana gitu ya, jalan-jalan ya. Itu enak sih, teman Pro 2. Dan ada wahana pemacu adrenalin, enggak cuma duduk manis ya. Kamu bisa sewa ATV buat keliling garis pantai. Main kano atau bahkan cobain menunggang kuda, teman Pro 2. Dan ada kafe estetik pinggir pantai. Jadi area kulinernya ini didesain dengan konsep santai. Jadi kamu bisa makan seafood, teman Pro 2, sambil ngeteh dengan view laut lepasnya. Pantai Lawan Malang.